0: melaksanakan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
0: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
2: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
0: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini
6: beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
5: Fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
6: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
7: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi, dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan, dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
6: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
8: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan, ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
6: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
9: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
10: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
11: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
13: Halo.
3: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. silakan, silakan.
13: Bapak bisa harus soalnya selengkapnya. Anda dapat menghubungi salah
8: satu kami. Aduh, tadi dulu dong.
3: Iya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
14: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
3: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia.

Tahukah Anda, salah satu dokumen paling berharga dalam sejarah Indonesia ternyata pernah nyaris hilang? Dokumen itu adalah Naskah Proklamasi. Setelah selesai diketik ulang pada malam 16 Agustus 1945, perhatian semua orang tertuju pada salinan yang akan dibacakan keesokan harinya. Di tengah kesibukan itu, naskah tulisan tangan Bung Karno nyaris terlupakan. Seorang wartawan muda bernama Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyadari bahwa secarik kertas itu bukan sekedar draft, melainkan bagian penting dari sejarah bangsa. Ia menyimpannya selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada negara sebagai arsip nasional. Dan hingga kini, kita masih dapat melihat naskah asli proklamasi sebagai salah satu bukti berharga lahirnya Republik Indonesia. Karena sejarah bukan hanya ditulis, tetapi juga dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

that.

0: emang tipenya kayak orang sini kayak gitu.
1: Di mana-mana sih,
0: di mana-mana.
1: Bikin deg-degan.
0: Iya, iya, benar.

Selama lebih dari 20 tahun, Sangsaka Merah Putih selalu hadir di setiap upacara Hari Kemerdekaan. Lalu mengapa kini tak lagi dikibarkan? Sangsaka hasil jahitan Fatmawati menjadi saksi lahirnya Indonesia Merdeka. Namun pada tahun 1969, bendera bersejarah itu dikibarkan untuk terakhir kalinya. Kondisi kain yang semakin rapuh membuat sangsaka harus dilestarikan agar tetap terjaga. Sejak tahun 1970, upacara Hari Kemerdekaan menggunakan duplikat sangsaka merah putih, sementara bendera aslinya disimpan sebagai warisan sejarah bangsa. Sangsaka mungkin tak lagi berkibar di tiang upacara, tetapi semangat yang diwariskannya akan terus hidup di hati bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari merawat sejarah, menjaga semangat Indonesia.

Informasi untuk Anda pendengar terkutip dari laman rri.co.id. Untuk sejumlah informasi yang mungkin terlewatkan oleh kita, kita lihat untuk perkembangan yang ada di saat ini pendengar. Kali ini terkait dengan Kapolsek Lehitu diamankan propam diduga positif narkoba. Tubuh Kepolisian Daerah Polda Maluku kembali diterpa isu dugaan pelanggaran yang melibatkan personilnya. Kali ini Kapolsek Lehitu itu Laode Muhammad Yusdiman disebut diamankan bidang profesi dan pengamanan Bid Propam Polda Maluku.

0: Kita mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Agar pemerintah Kota Ambon bersama Badan Pangan Nasional, Bapanas, Perumbulok Kanwil Maluku dan Maluku Utara serta PT Jasa Prima Logistik Bulog resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026. Launching yang berlangsung di Gudang Bulog Negeri Halong kemarin ditandai dengan penyerahan bantuan beras secara simbolis oleh Wali Kota Ambon bersama Forkopimda dan sejumlah OPD terkait. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bantuan pangan beras bukan sekedar agenda rutin maupun kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi saat ini.

0: Sejumlah informasi bakal terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mendengar, menemani Anda ya di hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Untuk Anda yang mempunyai hari spesial di hari ini, sukses ya, sehat selalu, nikmati suasana di hari yang baru untuk Anda, entah itu ulang tahun kelahiran, pernikahan, atau momen-momen tertentu di 13 Agustus ini. Semoga di tahun ini Anda bisa mencapai resolusi yang sudah Anda targetkan. Peregar pukul 10 waktu Indonesia Timur saat ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah kan saya hadirkan kembali informasi yang tadi sempat saya hadirkan ya, ini terkait dengan Kapolsek Lehi itu diamankan propam diduga positif narkoba. Informasi yang dihimpun menyebut persoalan ini bermula ketika Kapolsek Lehi itu tidak menghadiri kegiatan analisis dan evaluasi bersama Kapolda Maluku. Dalam kegiatan tersebut, ia disebut hanya diwakili Wakapolsek. Ketidakhadiran tersebut kemudian menjadi perhatian pimpinan. Atas perintah Kapolda Maluku, personel Bid Propam disebut mendatangi tempat tinggal atau asrama yang bersangkutan untuk melakukan pengecekan. Dari pemeriksaan urin yang dilakukan di asrama, itu Laode Muhammad Yusdiman disebut menunjukkan hasil positif narkotika. Meski demikian, pendengar, informasi mengenai hasil pemeriksaan tersebut hingga kini belum disampaikan secara resmi oleh Polda Maluku. Karena itu, dugaan penggunaan narkotika tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan proses internal propam. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan membenarkan bahwa Ibtu Laode Muhammad Yusdiman diamankan oleh personil propam. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai dugaan hasil pemeriksaan urin positif narkotika tersebut. Dan pendengar, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Bid Propam maupun Polda Maluku mengenai hasil pemeriksaan urin, status pemeriksaan serta langkah hukum atau disiplin yang akan diberikan terhadap Kapolsek Lehi itu tersebut. Lengkapnya pendengar di laman rri.co.id.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.
1: Pendengar, informasi lainnya Anda bisa akses ya di laman rri.co.id untuk memperbarui informasi yang terlewatkan oleh Anda. Kita sudah sampai pada pukul 10 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur.
2: Anak.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Otoritas Jasa Keuangan Maluku mendorong program agen layanan tanpa kantor Laku Pandai perbankan yang tersedia minimal satu agen dalam satu kecamatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T di Maluku. Kepala OJK Maluku, Haramain Biladi, menyampaikan bahwa hal tersebut untuk mendorong percepatan pemberian akses layanan keuangan perbankan bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah. Lengkapnya pendengar, informasi ini Anda juga bisa baca di laman rri.co.id dan informasi menarik lainnya.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: Indonesia Timur. Kali itu saya Josri, pamit diri dari ruang dengar Anda. Selain ada Felis The Cock yang bakal temani Anda hingga sore nanti. Sampai jumpa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebanyak 52 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Dobo Maluku diusulkan memperoleh remisi umum tahun 2026 menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Lapas Kelas 3 Dobo Peter John Lacy mengatakan, usulan tersebut tertuang dalam perubahan rekapitulasi rencana pemberian remisi umum 17 Agustus tahun 2026 yang disampaikan Lapas Kelas 3 Dobo kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku. Dari total 52 narapidana yang diusulkan menerima remisi umum, seluruhnya masuk dalam kategori remisi umum dengan potongan masa pidana bervariasi. Menariknya, dari 52 narapidana yang masuk dalam usulan remisi umum tersebut, terdapat 8 orang yang juga diusulkan memperoleh remisi tambahan tahun 2026. Usulan remisi tambahan itu tertuang dalam perubahan rekapitulasi pemberian remisi tambahan tahun 2026 yang disampaikan Lapas Kelas 3 Dobo pada 30 Juli 2026.
0: Sekian Cek Fakta.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Baik, terima kasih Anda bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar bersama Pro Satu RRI Ambon, saat ini di siang ini, di hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, 26 menit dari pukul 11 siang. Saya ada lagi bersama dengan Anda di saat ini, menemani Anda mulai dari siang ini sampai nanti menuju sore di pukul 17. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami di frekuensi 105,1 FM. Sementara pemancar kami di AM 720 kHz sudah menghilang dari udara sejak pukul 10 tadi. Nanti di sore pukul 16 baru akan kembali hadir atau kembali mengudara untuk menyiarkan lagi acara siaran kami. Dan Anda bisa mengikuti melalui frekuensi AM di sore nanti. Ya, saat ini tetap di frekuensi FM 105,1 dan melalui audio streaming, dan juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Mereka semua berjumpa lagi untuk siang ini dengan cuaca yang tentunya panas, ya. Ya, kemarau panjang yang masih terus terjadi untuk wilayah Kota Ambon dan juga dengan sejumlah wilayah lainnya di tanah air. Bahkan ada beberapa wilayah yang memang sudah masuk dalam kategori kemarau yang parah. Iya, musim kekeringan yang sudah perlu penanganan ekstra serius dan darurat. Ya, sementara musim kemarau ini juga belum pada mau berakhir dan diprediksi masih akan berlangsung cukup panjang ke depan. Ya, berarti kita ada dalam bayang-bayang bencana ini, pendengar. Ya, bencana yang akan kita hadapi yaitu di antaranya bencana kekeringan air atau terbatasnya air bersih, ya, kita akan mengalami kekurangan dan lain sebagainya. Kemudian juga dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu, ya. Kemungkinan juga sawah gagal panen, petani nanti gagal panen karena musim kemarau yang berkepanjangan di beberapa wilayah. Sementara di sejumlah wilayah sebagian besar di Indonesia yang mengalami musim kering atau mengalami kekeringan, sementara di wilayah Sumatera kemarin-kemarin dikabarkan terjadi banjir, pendengar, hujan deras dan banjir, ya. Ya, ada perbedaan sedikit. Ya, daerah lain sementara panas terbakar, ya, di sana terjadi banjir hebat. Oke, baik. Nah, nanti di sesi ini di musik informasi mengawali perjalanan Maluku siang ini di hari ini, pendengar. Salam sehat untuk semuanya. Semoga hari ini Anda juga baik, saya baik, kita semua baik. Semangat bagi yang beraktivitas dan yang lagi hanya duduk-duduk manis, duduk-duduk diam, santai di rumah, ya, selamat menikmati suasana santainya Anda. Nanti ada informasi yang saya bagikan. Dan kalaupun juga nanti dari pendengar yang mau menginformasikan sesuatu, mengabarkan sesuatu dari tempat di mana Anda berada, silakan informasikan kabar atau berita atau kejadian tersebut, ya. Baik, di line telepon 383-9021 atau melalui SMS WhatsApp, langsung telepon saja di nomor WhatsApp kami 0813 5624 5886, pendengar.

Selama lebih dari 20 tahun, Sang Saka Merah Putih selalu hadir di setiap upacara Hari Kemerdekaan. Lalu mengapa kini tak lagi dikibarkan? Sang Saka hasil jahitan Fatmawati menjadi saksi lahirnya Indonesia Merdeka. Namun pada tahun 1969, bendera bersejarah itu dikibarkan untuk terakhir kalinya. Kondisi kain yang semakin rapuh membuat Sang Saka harus dilestarikan agar tetap terjaga. Sejak tahun 1970, upacara Hari Kemerdekaan menggunakan duplikat Sang Saka Merah Putih, sementara bendera aslinya disimpan sebagai warisan sejarah bangsa. Sang Saka mungkin tak lagi berkibar di tiang upacara, tetapi semangat yang diwariskannya akan terus hidup di hati bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, mari merawat sejarah, menjaga semangat Indonesia.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera. Semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: bisa menyempatkan waktu dulu teman-teman berdua untuk menikmati.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Ya, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Dan mohon maaf ya, saya tadi ada sekitar beberapa saat meninggalkan Anda dan hanya ditemani dengan beberapa suguhan, sejumlah suguhan musik maupun juga beberapa pesan. Iya, berhubung satu dan hal yang tidak bisa ditinggalkan untuk beberapa saat tadi pendengar. Iya. Masih di perjalanan Maluku siang ini mendengar, dan selamat siang dulu saya menyapa Anda kembali. Mudah-mudahan Anda juga tidak jauh meninggalkan kami di jalur-jalur frekuensi kami yang sudah ada dalam nuansa menikmati makan siang, khususnya di daerah-daerah atau wilayah yang sudah memang saatnya untuk makan siang. Saya ucapkan selamat menikmati makan siang Anda. Informasi saya bagikan dulu untuk Anda ya pendengar. Baik, pendengar, kita update dulu informasi terkait dengan situasi yang sempat memuncak atau memanas di Papua Tengah. Nah, pendengar, ini terkait dengan pembakaran sejumlah gedung milik pemerintahan hingga kendaraan yang dibakar massa. Pendengar, sejumlah fasilitas kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah dibakar massa usai penyaluran dana desa tahap pertama reguler pada Selasa 11 Agustus kemarin, kira-kira sekitar pukul 18.30 atau sore. Awalnya sejak pagi hari, aktivitas perkantoran dan perekonomian masyarakat di Ilaga berjalan sebagaimana biasanya. Ilaga adalah distrik yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Ilaga sendiri terletak di kawasan dataran tinggi pegunungan tengah Papua. Nah, pendengar, pantauan media di sana ketika pagi hingga siang jalanan ramai, kantor ramai disusul dengan penyaluran dana desa yang berlangsung aman dan lancar. Namun ketika di sore hari sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Timur, situasi memanas setelah dana desa disalurkan. Kapolres Puncak AKBP Domingos De Eximenes mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab pembakaran kantor pemerintah tersebut. Penyebab ini masih kami mendalami. Memang sebelum kejadian ada penyaluran dana desa untuk 206 kampung dari 25 distrik. Demikian kata AKBP Domingus. Disebutkan situasi mulai tegang saat sekelompok warga mendatangi kantor pemberdayaan masyarakat kampung atau BMK Kabupaten Puncak. Sementara itu, Bupati Puncak Elvis Tabuni sempat datang untuk menenangkan massa, namun upayanya tidak berhasil. Massa kemudian mengamuk dan membakar kantor BMK. Aksi pembakaran merambat ke kantor bupati, kantor DPRK, kantor Dukcapil, kantor Kesbangpol, kantor Dinas Sosial dan kantor Keuangan. Lalu kemudian kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kantor Dinas Kesehatan dan kantor Pendapatan Daerah. Api juga menjalar hingga ke kantor Ketahanan Pangan dan mengalami kerusakan. Massa juga sempat melakukan aksi jarah di kantor Inspektorat. Kebakaran di kantor BPBD

api berhasil dipadamkan. Sedangkan salah satu gedung di belakang Bank Papua juga ikut dibakar. Selain perkantoran massa juga membakar satu unit mobil dinas berwarna putih milik Kabak Umum Setda Puncak. Pada gabungan TNI Polri memperketat penjagaan di beberapa lokasi yang dianggap rawan. Personil Satgas Operasi Damai Kartens 2026 dan Polsek juga melakukan siaga ketat. Dan personil Satgas Gakum Tindak ODC siaga di Kotis. Hingga berita ini dipublis, polisi masih tetap melakukan patroli guna memastikan kondisi tetap aman serta mendata gedung-gedung yang dibakar massa. Sementara itu, berkait informasi masih berkaitan dengan Papua. Staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya, mengultimatum OPM atau Organisasi Papua Merdeka agar segera menghentikan segala bentuk tindak kekerasan terhadap warga sipil. Pernyataan itu ditujukan kepada juru bicara OPM Sebi Sambom dan seluruh pasukannya di tanah Papua. Terbaru, OPM melepaskan tembakan saat perhelatan Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB pada Jumat 8 Agustus kemarin. Akibatnya dua orang terluka. Selain itu ada pula tiga warga sipil yang dieksekusi dengan cara kejam di Yahugimo. Bahkan momen mereka dieksekusi direkam dan disebarkan di media sosial. Dikatakan Kogoya, saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan hingga pembunuhan, eksekusi mati antar warga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah juga dibakar. Demikian diungkapkan Lenis. Ia meminta agar OPM segera hengkang dari Wamena supaya puncak peringatan HUT ke-81 tidak diganggu. Segera keluar dari ibu kota Wamena dan sekitarnya agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat serta persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 nanti. Sementara itu, ia juga memerintahkan agar OPM berhenti menyebarkan isu negatif dan ancaman, sebab yang menjadi korban adalah warga sipil. Ia juga meminta OPM agar berhenti melakukan pembunuhan dan aksi kekerasan ke sesama orang asli Papua atau OAP, maupun warga sipil lainnya. Akibat tindak kekerasan yang terus berlanjut, warga Papua sampai harus mengungsi ke hutan dan daerah pegunungan. Selanjutnya ia mengatakan mandat dari 7 wilayah adat Papua serta aturan konstitusi menugaskan dirinya melindungi masyarakat sipil dan mempertahankan keutuhan Indonesia. Ia mewanti-wanti bakal mengumpulkan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat bila ketiga ultimatum tersebut tidak diindahkan. Lenis berjanji bakal menempuh tindakan lebih tegas. Jika ketiga poin ini tidak diikuti, maka para pemilik tanah wilayah adat dari 7 wilayah akan berkumpul dan mendoakan agar Anda sekalian bertobat kembali ke jalan yang benar sesuai firman Tuhan untuk saling mengasihi. Lenis pun menggarisbawahi bukan kali ini saja ia membela masyarakat Papua. Ia pun menyebut sudah memiliki rekam jejak yang panjang berjuang demi warga Papua. Ia menghimbau warga di wilayah Lapago, Mepago dan sekitarnya agar tetap tenang dan tidak panik. Dalam menghadapi isu-isu keamanan yang beredar, ia memastikan pemerintah bersama para tokoh adat berkomitmen menjaga situasi agar pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas warga dapat terus berjalan dengan aman serta damai.

RRI dengan esensi buku. Buku Quiet yang dituliskan oleh Susan Cain di Indonesia diterbitkan tahun 2022 adalah sebuah karya yang mengungkapkan peran dan psikologi individu, khususnya mengenai perbedaan antara introvert dan extrovert dalam masyarakat. Buku ini menyoroti bahwa sekitar 1/3 dari populasi adalah introvert. Namun seringkali sifat-sifat introvert seperti pemalu, sensitif, dan serius dianggap negatif. Padahal sejumlah orang paling berbakat di dunia adalah introvert. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat salah paham serta meremehkan pribadi introvert. Susan Cain memberikan wawasan dan cerita-cerita nyata untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dan orang lain yang mungkin memiliki sifat introvert. Buku ini membahas kekuatan yang dimiliki oleh individu introvert dan bagaimana masyarakat sering salah memahami mereka dan mengungkapkan kekuatan senyap pribadi introvert di dunia yang tak berhenti bicara. Buku Quiet dapat mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Demikian esensi buku Quiet yang ditulis oleh Susan Cain dari RRI untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, saat ini sudah di pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang pendengar. Kami cukupkan dulu kebersamaan kami di sesi ini, kami tuntaskan. Dan selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak berbagai informasi dari dunia olahraga dalam warta berita olahraga di hari ini pukul 13 waktu Indonesia Timur pendengar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Camara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique, kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris. Setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens, kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Borutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Ya, itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Dan maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik. Mau kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik itu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tubuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik, karena masih butuh waktu antisipasi ada jedera atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa? Jam berapa?
3: Ya, ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada.
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik ya, teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya, kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya, itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke. Nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya, untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut, yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Irang, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, okay. Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ikut, itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk ya untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin terus juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu. Terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 13 Agustus? Baik, nanti kami akan sampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 13 Agustus.

0: Baik pendengar, kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Siang yang akan menghadirkan topik terkait fatwa MUI soal busana lawan jenis di Karnaval Agustusan, memahami batas kreativitas dan nilai agama. Lalu juga kami akan hadirkan dialog TNI Menyapa, aktualisasi nilai proklamasi kemerdekaan dalam pembinaan karakter dan jati diri bangsa. Dan juga ada sudut dengar parlemen menenun asa untuk 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kami hadirkan kabar bursa dan indeks harga saham gabungan hari ini, serta update penanganan bencana di berbagai daerah. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan Pro 3 RRI karena kami telah menghadirkan topik-topik yang menarik di edisi 13 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah, menikmati kopi Arabica dan Robusta langsung di pusatnya. Sudah pasti memberikan pengalaman tersendiri bagi para penikmat kopi. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan kopi jenis Arabica dan Robusta di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, bersama reporter Karnila Kandi.
1: Selatan, yang dikenal sebagai penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta. Kopi Arabica merupakan spesies kopi yang paling populer dan banyak dikonsumsi di dunia, menyumbang sekitar 60% produksi global. Dikenal karena rasanya yang halus, kompleks, dan sedikit manis dengan aroma buah atau bunga. Varietas ini memiliki kadar kafein yang lebih rendah, sekitar 1,2 hingga 1,5% dibandingkan jenis Robusta. Kopi Arabica tumbuh subur di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, umumnya pada ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Perawatan yang lebih rentan terhadap hama dan penyakit membuat biji kopi ini memiliki harga yang relatif lebih mahal di pasaran. Sementara kopi Robusta merupakan keturunan beberapa jenis kopi yang tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 mdpl dengan temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius, dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kopi Robusta mewakili antara 40 hingga 45% dari produksi kopi global.
2: Saat ini saya berada di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, sekarang kita mau ngelihat nih bagaimana sih proses kopi Arabica dan Robusta yang terkenal di daerah ini diproses sehingga diproduksi dalam kemasan dan kemudian dijual di pasaran. Ikuti saya.
1: Produksi kopi juga menjadi salah satu pemicu produktivitas UMKM yang ada di wilayah Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Untuk menjumpai lokasi pengolahan kopi di daerah ini cukup mudah. Salah satunya milik Ibu Farah yang berada di kawasan Rantepao yang kami datangi ini.
2: Nah, sekarang ini saya sudah dengan pemilik dari kios ini. Ibu, ini sudah berdiri sejak kapan ini kiosnya?
3: 2013.
2: 2013. Memang sudah langsung jualan kopi, Bu?
3: Langsung. Dulunya pecah belas, tapi diganti deh. Beralih ke kopi.
2: Karena kenapa? Melihat pasarannya bagus atau bagaimana?
3: Betul.
2: Oke. Ini dari apa? Kalau sehari, ini bisa laku berapa banyak, Bu?
3: Tidak tentu.
2: Kadang berapa?
3: Kadang lebih 2 juta, begitu.
2: Itu berapa bungkus bisa?
3: Lumayan.
2: Ada 100 lebih?
3: Tidak bisa ditentukan, pokoknya per kilonya itu lebih 100.
2: Oke. Okay. Ya. Ini kalau boleh dikasih info sama kita-kita, ini kan ada beberapa kemasan, ada yang kemasan kecil, kemudian kemasan besar.
3: Kalau ini kopi Arabica, ada kan yang sekedar mau coba, jadi kita bikinkan yang kecil-kecil.
2: Harga berapa itu, Bu?
3: Ini harga 25.
2: 25 ribu, oke. Okay. Nah, kalau yang sedang kayak gini harga berapa?
3: Harga 30.
2: Ini cukup menarik juga buat di belakang saya ini.
3: Iya. Ada ini yang mentah ini.
2: Biji kopi ini?
3: Biji kopi mentah.
2: Mentah?
3: Ya, okay. Siap disangrai.
2: Oh, oke. Okay. Jadi ini yang setelah diproses, dijemur begitu ya?
3: Ini sudah dijemur. Hmm. Ini tinggal disangrai.
2: Oke. Okay. Ya. Ini ngambil dari mana ini, Bu?
3: Ada dari Seko, ada dari Bituang. Kalau Arabica itu dari atas, dari Sapan dengan Pulu-Pulu.
2: Berarti rata-rata daerah Toraja jadi?
3: Iya, pokoknya kopi Toraja.
1: Sementara itu, dijumpai di lokasi yang sama, salah satu pembeli kopi, Victor, mengaku sengaja membeli kopi di tempat ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
2: Sekarang kita sudah sama salah satu pembeli. Tadi saya sempat lihat Bapak Victor ya Pak ya namanya. Iya Pak Victor, tadi saya sempat lihat beli kopi. Ini beli kopi apa aja tadi Pak, boleh lihat?
4: Ini kopi Toraja Robusta.
2: Robusta tadi ya. Ada beli berapa Pak? Beli dua
4: ini
2: ya?
4: Ini tiga. Ini harganya 300.
2: Oh 300 tadi dikasih ya. Wah
4: pasti lumayan murah. Mumpung berkunjung di Toraja.
2: Toraja. Jadi beli. Oke. Ternyata kalau yang model kayak gini ukurannya lebih murah dari yang tadi kan, yang kemasan tuh lumayan mahal ya.
4: Iya.
2: Tapi kalau Pak Victor sendiri kenapa mau beli-beli kopi Robusta Pak?
4: Ya sebagai penikmat kopi. Iya. Tentu ini sudah

0: KM di Tomohon. Seperti apa keseruannya bersama reporter Anugrah Pandey?
1: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival tahun 2026 memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kota Tomohon. Tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan selama pelaksanaan TIF turut mendorong peningkatan penjualan produk UMKM. Bahkan sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami kenaikan omset hingga beberapa kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Kesia Malonda, pengusaha muda asal Tomohon sekaligus owner Tahu Crispy, mengatakan TIF menjadi peluang besar bagi UMKM yang mengandalkan penjualan harian.
2: Jujur kalau dari UMKM dengan adanya TIF ini tentu membawa peluang, terutama untuk UMKM yang pada dasarnya itu bergantung pada penjualan hari-hari. Yang biasanya dulu kami omset ini di hari biasa, pada hari TIF ini kami bisa mendapatkan keuntungan sekitaran 2 kali lipat dari hari yang biasanya. Contoh untuk penjualan tahu usaha saya sendiri, biasanya itu target marketnya itu hanya anak-anak sekolah, tiap pulang sekolah. Tapi dengan adanya TIF ini, justru ada, kebetulan tadi ada WNA-WNA yang kebetulan juga membeli, jadi tentu hal itu membuka peluang keuntungan yang sangat baik untuk UMKM.
1: Hal serupa disampaikan Resita Mambu, owner Kawanua Nachos. Ia mengaku antusias menyambut TIF 2006 karena event tersebut menjadi salah satu agenda bergengsi di Kota Tomohon sekaligus memberikan ruang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Menurutnya tingginya antusiasme masyarakat selama TIF bahkan membuat pelaku usaha kewalahan melayani permintaan konsumen. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan omset.
3: Ini rencana mau dibuka sampai dari kapan sampai kapan?
2: Kalau kita di sini memang sudah di sini, Kak.
3: Oh, memang standby sini.
1: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan TIF 2006 menjadi salah satu motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Dampaknya kata dia dapat dirasakan secara langsung oleh berbagai lapisan masyarakat.
4: Semangat kebersamaan ini tercermin secara utuh melalui tema TIF 2026, yaitu Collaboration of Spirit. Tema ini menekankan pentingnya sinergi yang melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku seni, sektor swasta, UMKM, hingga media.
1: Dengan meningkatnya kunjungan dan aktivitas ekonomi selama TIF, Festival Bunga Internasional tersebut dinilai tidak hanya memperkuat citra Tomohon sebagai destinasi wisata, tetapi juga memberikan multiplier efek bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita akan melihat budidaya melon, peluang usaha yang menjanjikan di Belu bersama reporter Christian Dimau.
5: Pendengar dan pemirsa Aerojet, kita ketahui bahwa di wilayah perbatasan Kabupaten Belu memiliki sejumlah potensi daerah unggulan yang telah dikenal oleh banyak masyarakat. Nah, selain kita lihat di pertanian untuk meningkatkan optimalisasi lahan, namun di Kabupaten Belu juga ada di UMKM dan juga di sektor hortikultura. Nah, saat ini saya telah berada di Desa Menleten, Kecamatan Tanjung Timur, di salah satu pegiat petani melon yang berhasil sukses mengolah pekarangan rumah menjadi lahan produktif dengan mengolah tanaman melon sendiri. Selamat pagi. Dengan kakak siapa?
6: Dengan Richard.
5: Baik. Ini Pak Richard, mungkin bisa sampaikan untuk luas area tanah untuk tanaman melon sendiri yang digunakan pekarangan rumah ini berapa luas area?
6: 6 meter.
5: Untuk yang ditanam ini berapa banyak?
6: Ini 800 pohon. 800 pohon. Jarak 20 30. Ada yang 70 kali 90 cm.
5: Untuk jenis melon yang dimana ini jenis apa?
6: Itu melon hibrid.
5: Ini kan mungkin dia sampai ini alasan untuk memilih tanam lemon itu karena apa?
6: Ini karena kan musim kemarau itu. Kalau misalkan tanam di posisi musim hujan, dia lembab kalau tinggi. Kalau misalkan musim kemarau, dia kurangkan lembab. Jadi lemon pertumbuhannya bagus, apalagi dia cahaya mataharinya. Kalau misalkan keluar pagi-pagi, posisi daunnya bagus. Kalau misalkan kita tanam posisi hujan, belum musim-musim hujan.

0: dia lembab naik cepat. Makanya di postur daun bagus ya, kalau misalkan mau kena matahari.
1: Ya. Kalau rencananya untuk hasil-hasil ini nanti rencananya akan dipasok ke wilayah-wilayah mana nih?
0: Ini nanti dijual di pasar internasional. Pedagang yang dari luar datang ke sini mau beli.
1: Kalau ini sudah tanam ke berapa kali nih?
0: Ini sudah tanam 2 kali. Dulu berapa tahun lalu, 4 tahun lalu kayaknya pernah tanam. Sekarang bertanam kembali.
1: Kalau rencananya nanti ini kalau mau dijual itu dengan harganya berapa biasanya untuk berjualan?
0: Biasa satu buah ini sekarang sampai masuk 2 kilo, 3 kilo. Masuk paling atas itu harga 20 ribu. Kalau yang paling kecil itu 15 itu buah. Karena dia perhitungannya jual per buah kan itu termasuk dalam kilo juga toh. Dia satu buah kadang sampai masuk 3 kilo atau tidak 2 kilo.
1: Nah, proses penanaman ya. Mungkin pernah tidak untuk atau kendalanya apa yang pertanaman budidaya mirinnya apa kira-kira?
0: Kendala itu pupuk. Kalau misalnya kita terlambat pupuk, dia pun daun nanti kusam. Dia harus tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran. Kalau misalkan sesuai, contohnya kalau misalkan kita kasih pupuk ini hari, lewat 14 hari lagi, kita pupuk lagi. Kerennya kalau misalkan kita terlambat, nanti tanaman akan stres dan dia pun daun akan kurang dipupuk. Kalsium di lempunya jaringan dalam pertumbuhan.
1: Kira-kira ada rencana kau untuk bagaimana anak-anak muda untuk kerevisasi pemakan ini? Supaya mereka jangan pikir kami harus petelisnya atau gimana? Ajakan untuk mereka.
0: Saya mau tuh anak muda yang lulusan pertanian atau tidak lulusan pertanian, kalau mau terjun di dunia pertanian silakan, karena lahan terlalu banyak. Apalagi anak-anak muda sekarang kebanyakan mau masuk pertanian, semasuk juga bisa. Nah, sekarang terlalu banyak lahan-lahan kosong.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian gambar singkat terkait dengan geliat Pak Richard di wilayah perbatasan bagaimana sukses mengolah pekarangannya menjadi lahan produktif untuk pertanaman melon. Dari Atambua, Christian Dimal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan hadirkan segmen video potensi daerah berikutnya setelah jeda yang satu ini.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Polda Metro Jaya mengusut tantangan hafalan Al-Quran saat konser The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara. Polisi menyebut aksi tersebut berpotensi dijerat pasal terkait SARA. Pihak yang diduga membuat tantangan telah diidentifikasi. Namun belum ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti. Polisi mengimbau masyarakat tidak terprovokasi atau menyebarkan video yang belum terverifikasi. Sementara penyelenggara The Sounds Project mengecam kejadian tersebut dan menegaskan aksi itu di luar arahan panitia. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Sport Center The Best Tabanan, menjadi saksi sejarah perjuangan pahlawan masa lampau yang kini terus ditata sebagai markas para patriot olahraga di Kabupaten Tabanan. Bersama reporter Putu Nirawati.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net Pro 3 Jakarta, saat ini kami ada di Sport Center The Best Tabanan yang diharapkan nanti akan menjadi sebuah The Best Heritage. Dan bagaimana penataan yang dilakukan untuk mempercantik, karena ini juga menjadi salah satu saksi dari perjuangan para patriot olahraga di Kabupaten Lumbung Beras Tabanan. Saya akan memperbincangkannya bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tabanan, Pak Made Nirbawas. Salam olahraga, Pak De.
3: Salam olahraga juga, Mbak Nira.
2: Ya, kita ada di Sport Center The Best yang ke depan diharapkan menjadi suatu The Best Heritage. Bagaimana nilai-nilai sejarah yang ada di kawasan ini sehingga juga bisa menjadi saksi dari perjuangan para patriot olahraga di sini?
3: Ya, saya sebagai pelaku olahraga di KONI kan juga sering ya baca-baca tentang sejarah olahraga masa lampau. Olahraga juga sangat setia mencatat sejarah peradaban-peradaban manusia dari zaman ke zaman. Nah, kami di KONI Tabanan, di kawasan Sport Center The Best ini yang dibangun tahun 1980 itu, ingin juga menitipkan dan mewariskan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya, dan nilai positif lainnya kepada generasi berikutnya melalui aktivitas olahraga yang ada di Sport Center The Best ini. Sehingga saya coba kemas semua itu dalam sebuah tema, The Best Heritage. Nah, The Best Heritage ini kami maksudkan bahwa semua pelaku olahraga di Tabanan ini memandang olahraga tidak sekedar persoalan teknis, persoalan pertandingan, juara atau medali, tetapi olahraga adalah peradaban budaya global saat ini. Tempat ini kami harapkan bisa memberikan kenangan bagi yang memanfaatkan atau yang berkunjung. Nah, sehingga The Best Heritage ini bukan sekedar bercerita masa lalu, tapi juga sebuah gagasan-gagasan terbarukan bahwa olahraga identik dengan pelestarian sejarah.
2: Oke, nah ini ada satu pahlawan ya, pahlawan lokal yakni The Best gitu ya. Nilai-nilai apa yang ingin diwariskan kepada para patriot olahraga yang ada di Tabanan?
3: Nah, kami ingin generasi muda itu tahu sejarah, tidak meninggalkan sejarah, karena sejarah itu adalah peristiwa fakta di zamannya, dan pasti ada hal positif yang bisa kita lanjutkan di masa yang akan datang. Gitu. Apa itu sportivitas, idealisme, integritas? Kan ini sejalan dengan spirit kepahlawanan yang saya baca dari perjalanan kepahlawanan Pak The Best. Nah, ini yang makanya cocok dengan spirit dan sportivitas yang ingin kita bangun di olahraga.
2: Oke, baik. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI. Demikian perbincangan kami bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan, Bapak Made Nirbawas.

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 13 Agustus. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI, karena usai ini kami akan menghadirkan segmen Warta Nusantara.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam di area di New
5: luar biasa.
6: Tapi aku baru aja diinterview
7: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
8: Kanal informasi dan inspirasi
9: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar, tadi kita sudah bergabung dengan Pro 3 untuk ikuti Warta Berita Olahraga, dan sejenak juga kami sempat bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan saat ini kita akan tiba pada pukul 14 waktu Indonesia Timur atau di jam 2 siang. Selamat siang, kembali saya menyapa pendengar. Dan seperti biasa di pukul 14 kami akan hadirkan paket acara siaran berjaringan lintas 1000 pulau. Ya, Korwil 3 Nusantara, Maluku dan Maluku Utara. Dan untuk hari Kamis, ya, untuk hari Kamis biasanya rekan-rekan kami dari RRI Tual sebagai host atau sebagai penyelenggara untuk lintas 1000 pulau berjaringan hari ini. Baik, pendengar, kita siap-siap dulu bergabung bersama rekan-rekan kami di RRI Tual dan juga rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Maggi Said. Kemudian air mata bawang dari Caca Handika dan terlena dari Ike Nurjana. Ini kami kembali buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda saudara yang ingin gabung bersama kami di Prodangdut siang ini.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan optimismenya bahwa pembangunan mega proyek Maluku Integrated Logistic Hub dapat mulai direalisasikan atau groundbreaking pada tahun 2027 mendatang. Kepastian langkah awal pembangunan infrastruktur strategis ini menyusul adanya komitmen dukungan pembiayaan serta pendampingan dari pihak Bank Dunia. Atas tercapainya komitmen strategis ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan lembaga keuangan internasional. Dukungan Bappenas dan Kementerian Teknis dinilai menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kita mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
5: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga

Menemani Anda di perjalanan Maluku siang ini di Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar kami informasikan tadi untuk lintas 1000 pulau tidak sempat terselenggara ya. Berhubung ritual sementara ada di program Pro Dandut di pukul 14 tadi. Dan kita langsung saja gas dengan acara kita di acara Request Time, Sharing, dan Informasi. Selamat siang pendengar yang terus mendengarkan kami di siang ini. Dan jelang sore untuk waktu Indonesia Timur. Sementara yang di wilayah Indonesia lainnya, di tengah dan barat, pasti ada dalam nuansa siang ya. Gimana suasana udara di sana? Panas, hujan, atau seperti apa? Kalau di Ambon ya memang tidak bisa

terelakkan lagi ya. Ini kemarau panjang terus terjadi dan setiap siangnya panas ya. Tak ada sedikit pun satu detik air hujan pun jatuh saat ini dalam beberapa hari atau sudah berapa minggu, bahkan sudah berapa bulan belakangan ini ya. Tidak ada setitik air hujan pun yang jatuh di Kota Ambon dan sekitarnya. Ngeri juga ya. Coba bayangkan kalau ini terjadi dalam waktu yang begitu lama ya. Barang 3 bulan atau 6 bulan, bahkan setahun. Waduh, tidak bisa dibayangkan. El Nino Godzilla ya, ganasnya bukan main. Itu menurut kata BMKG. Baik, selamat siang untuk Anda yang ingin merequest lagu kesayangan Anda, silakan. Yang ingin menyapa pendengar, yang ingin menyalamin sesama pendengar RRI, yang mau mengirimkan ucapan, silakan. Request lagu pilihan Anda, Indonesia maupun mancanegara, 80-an hingga 2000-an sekarang ya. Ditunggu di 3834921 kalau lagi pantau. Atau juga melalui pesan SMS WhatsApp di 0813-5624-5886. Selamat siang untuk yang ada di Karpan Kopertis, Bunda Yos, selamat menikmati suasana santai. Juga untuk Bunda Wiga di Wonosobo, yang mungkin belakangan ini lagi sibuk-sibuk dengan kegiatan-kegiatan jelang 17 Agustus ya di Wonosobo dan sekitarnya. Pasti rame ya. Kalau Bunda Wiga sih ikutan lomba apa ya? Iya, saya tebak-tebak nih pasti Bunda Wiga ikut lomba lompat karung ya. Balap karung. Sorry ya, bercanda ya. Iya, ada balap karung ya versi ibu-ibu. Wah, kalau ibu-ibu yang gerakannya cepat dan tangkas ya, so pasti ya juara gitu. Kalau ibu yang lemah gemulai ya mana bisa juara ya. Entar nanti enggak bisa lari ya, langsung jatuh ya, terguling-guling dengan karungnya. Nanti bisa jadi pemandangan yang lucu ya ketika ini. Iya, terima kasih untuk Bunda Yos langsung menyapa saya. Selamat siang dan selamat bertugas. Selamat beristirahat ya Bunda ya. Udah makan siang belum nih? Iya. Kalau saya sendiri, saya belum makan siang. Padahal sudah hampir pukul 15 ya. Kalau yang sudah ya udah tenang-tenang. Tapi kalau ada kelebihan ya dibagi sama saya lah. Oke, baik, kita sedikit bercanda di saat ini pendengar. Dan ini selamat siang juga untuk Ira. Iya. Kok singkat saja? Halo Kak, apa kabar? Gak ada tambahan ya? Udah. Kalau tidak ada tambahan. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian untuk teman-teman yang sementara beraktivitas tadi. Oke, semoga lancar saja ya. Baik, sudah di menit ke-47 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan untuk request time, saya ada informasi. Silakan di 3834921. Untuk Bapak Bu dan keluarga Samia Putih di Hutumuri, selamat menikmati teriknya matahari di siang ini. Lagi berteduh di bawah rindangnya pohon mangga dan pohon-pohon bambu. Iya, bagus lah ya. Iya, selamat menikmati bubur. Bubur apa nih? Bubur kacang ijo atau bubur ayam atau bubur sagu atau bubur apa? Iya. Iya, bubur cendol ya. Enak lah kalau panas-panas gini makan bubur cendol pakai es ya biar dingin-dingin sejuk begitu. Oke, baik. Oke. Sambil terus menantikan kehadiran Anda di request time dan sharing informasi. Informasi juga saya akan hadirkan untuk Anda. Baik, pendengar. Dari laman informasi kami di rri.co.id, saya turunkan dulu informasi sambil terus menanti Anda yang mau bergabung di acara request time dan sharing informasi. Informasi lokal saya hadirkan dulu seputar Ambon Maluku.
Dengar tubuh kepolisian daerah Maluku kembali diterpa isu dugaan pelanggaran yang melibatkan personel. Kali ini Kapolsek Leihitu Ibtu Laode Muhammad Yusdiman disebut diamankan bidang Propam Polda Maluku. Perwira pertama tersebut diduga diamankan setelah hasil pemeriksaan urin yang dilakukan terhadap dirinya disebut menunjukkan indikasi positif narkotika. Saat ini Ibtu Laode Muhammad Yusdiman disebut masih menjalani pemeriksaan internal oleh Bid Propam Polda Maluku untuk memastikan dugaan itu. Informasi yang dihimpun menyebutkan persoalan ini bermula ketika Kapolsek Leihitu tidak menghadiri kegiatan analisis dan evaluasi bersama Kapolda Maluku. Dalam kegiatan itu ia disebut hanya diwakili Wakapolsek. Ketidakhadiran tersebut kemudian menjadi perhatian pimpinan. Atas perintah Kapolda Maluku, personel Bid Propam disebut mendatangi tempat tinggal atau asrama yang bersangkutan untuk melakukan pengecekan. Dari pemeriksaan urin yang dilakukan di asrama, Ibtu Laode Muhammad Yusdiman disebut menunjukkan hasil positif narkotika. Meski demikian, informasi mengenai hasil pemeriksaan tersebut hingga kini belum disampaikan secara resmi oleh Polda Maluku. Karena itu, dugaan penggunaan narkotika tersebut masih harus menunggu hasil pemeriksaan dan proses internal Propam sendiri.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita bersama.

Ya, untuk hiburan dan juga saling menyapa, terus berbagi informasi, saya cukupkan sampai sini karena sudah dipukul 15, baru bergeser 1 menit. Terima kasih untuk Anda pendengar, dan sesaat lagi segera kami hadirkan berbagai informasi dalam Dinamika Maluku untuk edisi hari ini.

0: Juli, Agustus, September 2026 yang ada di wilayah Ambon, Maluku sejumlah 25.383 kakak.
1: Kalau tadi pertumbuhan ekonominya 5,1%, pertumbuhan ini juga sejalan.
2: Radio Republik Indonesia Ambon saatnya menyampaikan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Sama saya, Teis Tekok, dan tadi cuplikan berita utama kami. Kami rangkaikan juga dengan beberapa informasi lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan informasi selengkapnya dalam Dinamika Maluku hari ini. Selamat sore saudara pendengar dan salam sehat untuk kita semua. Inilah selengkapnya Dinamika Maluku, kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Tubuh kepolisian daerah Maluku kembali diterpa isu dugaan pelanggaran yang melibatkan personelnya. Kapolsek Leihitu Ibtullah Ode Muhammad Yusdiman diamankan oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Maluku setelah diduga positif mengkonsumsi narkotika berdasarkan hasil tes urin. Saat ini perwira pertama tersebut masih menjalani pemeriksaan internal intensif oleh pihak Propam untuk memastikan dugaan itu. Dugaan pelanggaran ini bermula ketika Ibtu Laode Muhammad Yusdiman tidak menghadiri kegiatan analisis dan evaluasi bersama Kapolda Maluku dan hanya diwakili oleh Wakapolsek. Hal tersebut menarik perhatian pimpinan hingga Kapolda Maluku memerintahkan personel Bid Propam untuk melakukan pengecekan langsung ke asrama tempat tinggalnya, di mana tes urin kemudian dilakukan dan menunjukkan hasil positif. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan membenarkan penangkapan Kapolsek Leihitu oleh personil Propam. Namun ia menyatakan belum dapat memastikan detail terkait hasil tes urin tersebut karena proses pemeriksaan sepenuhnya masih ditangani oleh Bid Propam Polda Maluku. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai status pemeriksaan maupun sanksi hukum yang akan diberikan. Dedi Sunet, seorang nelayan berusia 54 tahun asal Dusun Leamahu, Kairatu, Seram bagian barat, ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Korban sebelumnya dilaporkan hilang kontak ketika pergi melaut sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Timur tersebut. Namun telah ditemukan menyelam di kedalaman 20 meter, tak jauh dari lokasi awal tempat perahunya. Dan perahunya diketemukan kosong oleh nelayan lain. Berdasarkan keterangan dan tim operasi SAR Marlon Salawane, korban diduga terjatuh dan tenggelam akibat penyakit epilepsi yang ia derita, kambuh ketika sedang memancing. Tim SAR gabungan yang melibatkan unsur Basarnas, TNI Polri juga BPBD serta warga setempat langsung mengevakuasi jenazah korban dari lokasi kejadian. Jenazah Dedi Sunet telah diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Dengan ditemukannya korban dan diserahkan jenazahnya ke pihak keluarga, maka seluruh rangkaian operasi SAR di Kairatu dinyatakan selesai dan ditutup. Petugas kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Yosudarso, Ambon berhasil menyita 25 liter minuman keras tradisional jenis Sopi, serta 9 bilah senjata tajam milik penumpang kapal KM Dorolonda. Barang-barang berbahaya itu ditemukan ketika jajaran kepolisian menggelar pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon dari Namlea. Kapolsek KPYS Ambon Ibtu Giovanni BM Tofi menjelaskan, penemuan itu merupakan hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan yang melibatkan gabungan personil Polsek KPYS, anggota POM AL, serta petugas Pelindo. Pemeriksaan ketat dilakukan terhadap seluruh penumpang dan buru bagasi yang memasuki terminal pelabuhan dengan memanfaatkan mesin pemindai X-ray untuk mendeteksi keberadaan barang-barang ilegal maupun yang berbahaya. Seluruh barang bukti berupa minuman keras dan senjata tajam kini telah diamankan di Mapolsek KPS Ambon untuk penanganan lebih lanjut. Kepolisian menegaskan akan terus memperketat pengawasan di area pelabuhan guna mencegah masuknya barang-barang terlarang lewat jalur laut sekaligus mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama. Saudara, Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.383 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kota Ambon. Selengkapnya, informasi bersama Lina Tehu Puring.
1: Perumbulok Maluku dan Maluku Utara bersama pemerintah daerah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang berada di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian Bulog dan pemerintah daerah terhadap masyarakat sekaligus dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Perumbulok Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir mengatakan, untuk wilayah Kota Ambon, alokasi bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2020 2026 diberikan kepada 25.383 keluarga penerima manfaat atau KPM. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan berupa 10 kg beras untuk setiap bulan, yakni 10 kg beras pada bulan Juli, Agustus, dan September.
2: Khususnya Banpang untuk alokasi Juli, Agustus, September 2026 yang ada di wilayah Ambon, Maluku sejumlah 25.383 kakak.
1: Ditambahkan, seluruh beras yang disalurkan kepada penerima telah melalui proses pemeriksaan baik dari segi kualitas, berat, serta kondisi beras diperiksa bersama oleh pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan jajaran ketahanan pangan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Sekitar 638 hektar lahan sawah di Kabupaten Seram bagian timur saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat kerusakan infrastruktur irigasi primer. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengungkapkan gangguan utama terjadi di kawasan Bendungan Uwai Matakabo dan Bendung Uwai Bubi. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam peninjauan program cetak sawah 2026 yang juga ditinjau langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Letjen TNI Purnawirawan Irham Waroihan. Menanggapi persoalan itu, Balai Wilayah Sungai Maluku menyatakan komitmen untuk mempercepat pemulihan jaringan pengairan di kawasan itu. Langkah perbaikan akan ditempuh melalui rehabilitasi fisik bendung yang rusak serta pengusulan program daerah melalui sistem informasi program usulan irigasi atau SIPURI. Penanganan cepat ini krusial agar gangguan pasokan air tidak meluas dan merusak target produktivitas pertanian daerah. Sebagai langkah darurat jangka pendek, Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan 35 unit irigasi pompa bagi kelompok tani di Seram bagian timur pada 2026. Bantuan pompa ini difungsikan sebagai sumber pengairan alternatif untuk mengantisipasi ancaman kekeringan di sentra cetak sawah. Dengan adanya intervensi ini, pemerintah berharap para petani tetap dapat memulai musim tanam tepat waktu sembari menunggu pemulihan total jaringan irigasi utama. BNPB menerjunkan tim verifikasi ke Kabupaten Seram bagian timur Maluku guna meninjau langsung dampak rentetan bencana alam yang melanda wilayah itu. Peninjauan lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan data dan kondisi faktual atas proposal usulan dukungan dana siap pakai atau DSP yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian timur. Mulai dari penanganan bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim hingga gelombang pasang. Pelaksana harian Kabid Darlok BPBD Seram bagian timur Arni Adam menyampaikan bahwa tim BNPB telah tiba di kota. Dalam kunjungan kerja ini, tim pusat didampingi oleh perwakilan BPBD Seram bagian timur. Kemudian utusan Bupati SBT serta perwakilan dari anggota DPR RI Dapil Maluku F. Alimuddin Kolatlena. Melalui verifikasi faktual ini, BNPB bersama pemerintah daerah akan menilai tingkat kerusakan dampak terhadap masyarakat hingga menghitung total kebutuhan penanganan darurat di lapangan. Hasil peninjauan ini nantinya menjadi acuan utama pemerintah dalam merealisasikan bantuan dana siap pakai guna percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Seram bagian timur.

0: Anda saat ini tengah mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita hadirkan informasi lainnya. Kabupaten Seram bagian timur Maluku terus mengoptimalkan luas lahan potensial untuk dijadikan kawasan pertanian produktif khususnya di wilayah transmigrasi Bula Barat. Bupati Seram bagian timur Fahri Ustial Katiri menegaskan pengelolaan potensi lahan tersebut harus dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kepastian status lahan dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Langkah ini diproyeksikan menjadikan Bula Barat sebagai sentra produksi padi yang andal demi menopang kemandirian pangan daerah. Dukungan penuh juga diberikan pemerintah Kabupaten Seram bagian timur terhadap program strategis nasional cetak sawah rakyat 2026 yang mencakup areal seluas lebih dari 1.300 hektar di Bula Barat dan juga Wirinama. Menurut Bupati, program ini merupakan peluang besar untuk mendongkrak produk padi lokal serta mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para petani setempat. Meski demikian, tantangan utama ke depan adalah memastikan lahan yang dibuka dapat ditanami secara optimal, sehingga menghasilkan panen yang juga maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi erat antara pemerintah pusat, daerah, TNI Polri, akademisi hingga para petani sebagai pelaku utama, agar program ketahanan pangan ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat di Seram bagian timur. Otoritas Jasa Keuangan mendukung perbankan memperluas agen layanan perbankan tanpa kantor atau lakupandai di wilayah 3T Maluku. Berikut laporan reporter Sahira Sangaji.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku mendorong program agen layanan tanpa kantor lakupandai perbankan tersedia minimal satu agen dalam satu kecamatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Maluku. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menyampaikan hal tersebut untuk mendorong percepatan pemberian akses layanan keuangan perbankan bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah. Keberadaan agen lakupandai menjadi solusi agar masyarakat desa dapat menikmati layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor bank.
2: Untuk perbankan itu tumbuh cukup baik, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi pertumbuhan ekonominya 5,1%, pertumbuhan kreditnya juga sejalan. Jadi memang pertumbuhan kredit ini bisa kita lihat sebagai salah satu penopang untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Penyaluran kredit sendiri tumbuh 5,84% year on year. Untuk dana pihak ketiganya tumbuh 1,51%. Jadi memang penyaluran kreditnya jauh tumbuh lebih tinggi dibandingkan dana pihak ketiga. Terus juga total aset perbankannya juga tumbuh 7,3%. NPL-nya memang agak sedikit naik. LDR-nya 120% dan UMKM-nya pun, penyaluran kredit UMKM-nya pun tumbuh.
1: Berdasarkan catatan OJK Maluku melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD, jumlah agen laku pandai di wilayah Maluku tercatat sebanyak 4.075 agen per November atau akhir tahun 2025 yang berlanjut menjadi acuan di awal tahun 2026. Angka ini meningkat dari posisi sebelumnya yang berjumlah 3.693 agen. Keberadaan agen laku pandai juga tambah Haramain dapat melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat respon positif dari para penerima manfaat di Kabupaten Seram bagian timur. Kepala SMP Negeri 18 Seram bagian timur Catur Astuti menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan fisik dan fasilitas pendukung yang diberikan. Pembinaan ini tidak hanya diperbaiki secara sekolah, perbaiki sarana sekolah, tetapi juga menciptakan suasana belajar mengajar yang jauh lebih aman dan nyaman, juga berkualitas bagi para siswa di wilayah 3T. Dukungan serupa disampaikan Bupati Seram bagian timur Fahri Usnial Katiri yang menilai program ini sebagai langkah prioritas pemerintah pusat yang sangat dibutuhkan daerahnya. Ia meminta seluruh jajaran dinas pendidikan serta pihak sekolah penerima manfaat untuk mengelola dan mengawal pelaksanaan revitalisasi ini dengan sungguh-sungguh. Dan menegaskan agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendongkrak kualitas mutu pendidikan daerah. Untuk diketahui, program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Seram bagian timur telah bergulir sejak 2025 dengan menyasar 25 sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP. Melalui alokasi anggaran mencapai puluhan miliar rupiah, program ini berfokus pada pembangunan fasilitas baru dan rehabilitasi ruang kelas rusak guna mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045. Saudara, dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Ambon menggelar aksi sosial donor darah. Kegiatan kolaboratif yang melibatkan pegawai Kanwil Ditjenpas Maluku dan seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan sekota Ambon ini bertujuan mempererat solidaritas antar petugas sekaligus membantu menjaga ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia, Kota Ambon. Kepala Lapas Ambon, Hendra Budiman, memberikan apresiasi tinggi atas tingginya antusiasme para pegawainya serta dukungan PMI dalam mensukseskan aksi itu. Perwakilan PMI Kota Ambon, Venska Syahaya, turut menyambut positif inisiatif ini karena dapat membantu mengatasi fluktuasi pasokan darah untuk pasien di rumah sakit. Semangat berbagi juga dirasakan para petugas lapangan seperti Henry Lawalata yang merasa bangga bisa memberikan kontribusi nyata di momen kemerdekaan. Aksi ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan bentuk kepedulian sosial yang dapat diberikan memberikan harapan hidup bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tak hanya fokus pada donor darah eksternal, Lapas Ambon juga menggelar pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan pembagian obat gratis bagi warga binaan melalui klinik Pratama Lapas. Layanan kesehatan ini merupakan wujud pemenuhan hak dasar warga binaan dalam proses pembinaan yang humanis. Kegiatan medis ini juga disambut hangat oleh para warga binaan yang merasa terbantu dan diperhatikan kondisi fisiknya selama menjalani masa pemasyarakatan. Semarak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia mulai menyelimuti Kota Ambon, khususnya di sepanjang jalan Jenderal Sudirman, berbagai pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera merah putih hingga umbul-umbul bendera hias sudah menghiasi tepian jalan protokol. Namun di balik meriahnya dekorasi itu, para pedagang musiman justru mengeluhkan sepinya pembeli dan minimnya antusiasme masyarakat untuk membeli atribut kemerdekaan di tahun ini. Salah seorang pedagang atribut kemerdekaan, Olan, mengungkapkan tingkat penjualan tahun ini merosot tajam dibanding momen-momen sebelumnya. Ia bahkan membandingkan kondisi saat ini dengan tingginya antusiasme warga ketika gelaran Piala Dunia baru-baru, di mana pernak-pernik sepak bola laku begitu keras dalam waktu yang singkat. Menurutnya, penjualan kali ini tidak lagi didominasi oleh pembelian langsung dari masyarakat umum, melainkan lebih banyak mengandalkan pesanan dari instansi atau perkantoran. Meskipun omset terbilang sepi, ia dan para pedagang lainnya tetap bertahan berjualan dari pagi hingga malam demi memanfaatkan momentum perayaan nasional. Mereka memajang berbagai produk mulai dari bendera beragam ukuran hingga aksesoris bernuansa Garuda dengan harapan minat beli warga akan meningkat jelang detik-detik hari kemerdekaan nanti. Bagi para pedagang kecil ini, meningkatnya penjualan bukan sekedar tambahan penghasilan, melainkan juga simbol partisipasi aktif masyarakat dalam memeriahkan hari kemerdekaan. Berita terakhir. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari jadi Kota Ambon, ribuan anak PAUD dan TK se-Kota Ambon mengikuti kirap merah putih dan seram sehat anak Indonesia di lapangan Merdeka Ambon. Laporan selengkapnya akan dilaporkan reporter Rauda Autana.
3: Sebanyak 3.000 anak yang terdiri dari 1.000 anak PAUD dan juga 2.000 anak TK di Kota Ambon mengikuti kirab merah putih yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Ambon dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Ambon tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Merdeka Kota Ambon itu dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewi Nuwatimena. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan dua pesan penting kepada para peserta kirab, khususnya orang tua, guru, dan juga anak-anak. Pesan tersebut berkaitan dengan peran bersama dalam mempersiapkan generasi penerus Kota Ambon. Pesan pertama ditujukan kepada para orang tua dan juga guru. Wali Kota mengingatkan bahwa anak-anak merupakan generasi yang akan menentukan masa depan daerah dan juga bangsa. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter dan kepribadian anak. Karena itu, peran orang tua dan guru sangat penting dalam memberikan pendampingan, keteladanan, pendidikan serta nilai-nilai positif kepada anak sejak dini. Sementara pesan kedua disampaikan langsung kepada anak-anak. Wali Kota mengingatkan bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh kesempatan untuk meraih cita-cita. Ia mengajak anak-anak untuk mengenal dan menghargai diri sendiri, menghormati orang tua dan juga guru, serta terus belajar menjadi pribadi yang baik. Wali Kota juga berharap melalui dukungan keluarga, sekolah dan juga lingkungan, anak-anak Kota Ambon dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi dan mampu membawa perubahan positif bagi kemajuan Kota Ambon di masa depan.
4: Adalah selain memberikan pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak ini, tapi juga yang terpenting adalah membina, membimbing karakter anak-anak ini supaya menjadi anak-anak yang baik. Pada waktunya mereka akan menjadi generasi yang masuk Kota Ambon yang akan membawa kota ini semakin maju.
3: Sementara itu Bunda PAUD Kota Ambon Lisawati Mina menyampaikan pesan kepada seluruh peserta kirab merah putih anak sekota Ambon yang digelar dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT Kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Bunda PAUD mengatakan bahwa kegiatan kirab tidak hanya menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan kebersamaan sejak usia dini, tetapi juga dirangkaikan dengan kegiatan senam sehat anak Indonesia. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan anak-anak tersebut menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki karakter positif. Karena itu, dukungan orang tua sangat dibutuhkan agar berbagai kegiatan positif bagi tumbuh kembang anak dapat terlaksana dengan baik. Bunda PAUD Ambon juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendukung dan juga mendampingi anak-anak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan kirab merah putih anak dan juga senam sehat anak Indonesia dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, hidup sehat, dan semangat belajar kepada anak-anak Kota Ambon sejak dini. Rauda Utana melaporkan.

Benarnya informasi tadi, maka kami akhiri juga kebersamaan kita dalam Dinamika Maluku untuk hari ini. Sebelum menutup seluruh rangkaian informasi ini, kami kembali sampaikan topik berita utama. Perum Bulog salurkan bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Ambon. OJK dukung perbankan memperluas agen layanan. Agen layanan perbankan tanpa kantor atau laku pandai di wilayah 3T Maluku. Dan akhirnya wakili kerabat yang bertugas di saat ini, saya Teis Dekok, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi salah satu momen bersejarah dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa yang hanya berlangsung beberapa jam saja, tapi memberikan dampak perubahan yang sangat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, dengan dibacakannya proklamasi, berarti rakyat Indonesia telah menyatakan kebebasannya dari penjajahan yang selama ratusan tahun terjadi. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni 1. Puncak perjuangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki makna proklamasi sebagai puncak perjuangan untuk mengusir penjajah sehingga bangsa Indonesia dapat memperoleh hak kemerdekaan dan kebebasan serta berkedudukan sejajar dengan bangsa lain. Kedua, sebagai landasan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis menjadi dasar hukum penyelenggaraan negara sehingga tidak dapat dilaksanakan jika proklamasi tidak diikrarkan. Ketiga, persatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilar kehidupan ketatanegaraan yang menjadi dasar pejabat negara dalam menentukan kebijakan dan peraturan. Keempat, sikap kebersamaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga berisikan saling menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta ikhlas menerima keputusan dengan penuh tanggung jawab, seperti semangat proklamasi diterapkan saat merumuskan dasar negara. Dan yang kelima, sebagai amanat. Undang-Undang Dasar 1945 mengartikan proklamasi sebagai amanat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan negara yang saling melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kita mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melly. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: apa sih?
1: Itu sinoli, makanan khas orang Maluku.
0: Serius? Baru coba, tapi langsung suka. Ini dari apa sih? Cara buatnya gimana?
1: Sederhana aja, dari sagu kering dan kelapa, terus disangrai deh sampai harum kecoklatan.
0: Teksturnya unik ya, agak kasar, tapi enak.
1: Nah, di situ rasa Malukunya.
0: Apalagi sama teh begini, pas banget.
1: Iya, sederhana tapi selalu menghangatkan.
0: Kayak makanan rumah.
1: Sinoli bukan cuma soal rasa, tapi cerita dari Maluku.
0: Sekali coba, pasti ingat terus.

0: Wih, wih, berantakan kuat-kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia mau tangkap.
2: Ini permainan apa sih? Seru banget.
0: Ini namanya leng-kali-leng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, ketemu di lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi pina buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Ha, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa tertawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari katong yang saya. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main.

Ya, kami terus menemani Anda di perjalanan Maluku sore ini selepas tadi di Dinamika Maluku sore yang saya hadirkan untuk Anda. Dan saat ini sudah di pukul 16.29 menit waktu Indonesia Timur. Ya, hari ini kami semuanya pada kegiatannya padat ya, pendengar ya. Dari pagi hingga dengan jelang sore hari ini, ya kesana kesini semuanya dengan serba padat. Ada pertemuan, ada acara agenda setting, ada juga Zoom meeting dan lain-lain sebagainya pendengar ya. Jadi mohon maklum. Iya, semua itu harus dijalani dan tidak bisa dilewatkan ya pendengar. Karena itu juga berkaitan menunjang program kerja, siaran, dan program-program lainnya ya. Tapi kami percaya Anda juga masih tetap setia untuk mendengarkan kami. Untuk itu saya banyak-banyak berterima kasih. Semoga Anda juga tetap merasa berbahagia, terhibur. Walaupun kadang ya sedikit panjang dan lebar waktu, suara saya kurang begitu terdengar ya. Bukannya saya ogah atau malas bicara, tetapi ya karena begitulah, kadangkala ada sesuatu yang menarik dengan ya, menarik seketika ya, saya harus out on the sky ya, harus keluar dari peredaran. Tapi no problem ya, gak apa-apa, itu hanya sewaktu-waktu saja. Baik, Maluku sore ini masih tetap kami ya, temani Anda di ruang musik dan informasi. Dan saya lanjutkan lagi dengan menghadirkan informasi untuk Anda. Sebelumnya nanti saya informasikan juga penting untuk Anda ketahui bahwa nanti tepat di pukul 17 ya, kurang lebih setengah jam lagi 30 menit kita akan bergabung secara berjaringan nasional di acara Beranda Astacita Mosaik berjaringan nasional hari ini. Seperti biasa untuk hari Kamis di pukul 17 pendengar. Baik, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dari laman informasi kami seperti biasa di kbrnrri.co.id dan juga kami tetap mensinkronkan dengan informasi-informasi menarik lainnya di ya, laman informasi atau di media-media independen lainnya di tanah air. Informasi baik dalam negeri, lokal maupun juga mancanegara. Ya, pendengar dari rri.co.id, informasi saya turunkan untuk Anda. Kali ini kita masih turunkan seputar informasi lokal. Baik seputar Ambon, Maluku maupun juga Maluku Utara. Dari KBRN Ambon saya hadirkan informasinya terkait dengan kinerja perbankan di Maluku. Di mana pendengar, Kepala OJK Maluku Haramain Biladi menegaskan bahwa kinerja industri perbankan di Maluku sampai dengan saat ini dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif. Namun OJK Maluku terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai. Selain itu, OJK Maluku bersama industri perbankan juga terus dorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Saat ini pertumbuhan kredit UMKM tercatat masih berada di kisaran 0,78%, sehingga diperlukan sinergi antara OJK, perbankan, pemerintah daerah, bank BPD, maupun lembaga terkait lainnya untuk memperluas akses pembiayaan. Sementara itu, informasi lainnya, pendengar, masih dari KBR Ambon, informasinya kami hadirkan lagi untuk Anda. Di mana ya, di beberapa hari kemarin ketika dilakukannya acara dialog kebangsaan, namun pada saat itu terjadi sesuatu yang membuat perhatian banyak kalangan, di mana Majelis Satu Pati Ambon melakukan walk out. Di mana situasi tak terduga terjadi dalam kegiatan dialog kebangsaan Bacarita Kota Ambon for Ambon Bumbai
yang saat ini digelar Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Liase di Hotel Santika Ambon di Selasa kemarin, di mana Ketua Majelis Ratu Pati Ambon Reza Faldo Maspetela yang sebelumnya diundang sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut memilih melakukan walkout setelah merasa tidak mendapatkan ruang sebagaimana mestinya. Reza Maspetela yang juga Kepala Desa Rutong ini rela terbang datang dari Jakarta ke Ambon dengan maksud memenuhi undangan panitia untuk memberikan materi seputar konteks dari kegiatan itu. Namun setelah tiba di lokasi acara, pihak Majelis Ratu Pati justru tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi. Ia pun bersama sejumlah raja adat lainnya akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi kegiatan sebagai bentuk kekecewaan. Kepala Sekretariat Majelis Ratu Pati Ambon, Steve Paliama mengatakan pihaknya datang dengan itikad baik untuk memenuhi undangan dan memberikan kontribusi sesuai kapasitas yang dimiliki. Dikatakan ini bukan semata-mata mengenai kesempatan berbicara tapi juga menyangkut penghormatan kepada lembaga adat terbesar di Ambon. Apalagi ketua dari lembaga adat ini telah diundang resmi untuk menjadi narasumber dalam kegiatan itu. Pihaknya bukan menggeneralisir bahwa OKP ataupun ormas tidak penting. Tapi dalam konteks masyarakat di Ambon yang konkret hari ini adalah masyarakat adat. Ambon terdiri dari 30 desa negeri yang 22 diantaranya negeri adat dan 8 lainnya desa administratif. Ketika ditanya kenapa memilih walkout, ada pihak panitia yang menghampiri Majelis Ratu Pati untuk menjelaskan terkait persoalan tersebut. Peliana mengaku tidak. Majelis Ratu Pati hanya dipakai untuk membacakan deklarasi. Ya, kami merasa dianggap sekedar pion dalam event tertentu yang maju ke panggung hanya untuk membacakan deklarasi. Padahal masyarakat hukum adat ini sudah ada sejauh jauh-jauhnya sebelum negara ini juga terbentuk.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Ya, kita akan tuntas nanti jelang pukul 17, beberapa menit lagi, ya kurang lebih 10 menit dari saat sekarang ya. Dan nanti di pukul 17 kita akan langsung bergabung dengan RRI seluruh Indonesia untuk menyiarkan paket perjaringan nasional Mosaik Indonesia untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026, pendengar. Baik, informasi kembali kita hadirkan untuk Anda. Kali ini kita dengan informasi nasional terkait dengan kasus kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama. Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Kumas didakwa merugikan negara sebesar 622 miliar dalam sidang dugaan kasus korupsi pengelolaan kuota haji tambahan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa Penuntut Umum KPK menilai mekanisme pengisian kuota dilakukan dengan melanggar prosedur yang sudah ditentukan. Jaksa membeberkan dugaan pelanggaran itu. Jemaah haji khusus diberangkatkan tanpa masa tunggu, sementara jemaah dengan masa tunggu tidak diproses sesuai aturan yang berlaku. Langkah menyimpang ini diambil demi mengakomodasi kepentingan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Indikasi perbuatan melanggar hukum ini diduga dilakukan bersama mantan staf khusus Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex. Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktour Ismail Adam dan juga Ketua Umum Kesturi Asrul Aziz Taba. Akibat kong kaling kong mereka ini, total kerugian keuangan negara membengkak hingga 622 miliar rupiah. Jaksa juga menemukan adanya penarikan fee untuk calon jemaah yang ingin mendapatkan kuota itu. Pada musim haji 2024, JPU mendapati pengalihan sekaligus penetapan sepihak pembagian kuota tambahan sebesar 50% tanpa landasan kajian. Masing-masing pihak juga mendapatkan keuntungan dari hal itu. Menurut jaksa, dalam kasus ini, mantan Menak ini memperkaya diri sendiri dengan nilai $271.000 atau setara dengan 4,8 miliar rupiah. Ditambahkan, perkara itu juga memperkaya 313 penyelenggara ibadah haji khusus PIHK senilai 478,17 miliar rupiah. Di persidangan kemarin, mantan Menak tampak hadir di ruang sidang dengan mengenakan rompi oranye khas KPK dengan nomor punggung 29. Mantan Menteri era Presiden Joko Widodo ini dampingi sang istri serta sejumlah pendukungnya.

Tahukah Anda, sebelum dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman pernah berprofesi sebagai guru? Sebagai seorang guru, beliau percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun masa depan bangsa. Namun pengabdiannya tidak berhenti di ruang kelas. W.R. Supratman mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada jutaan rakyat Indonesia melalui sebuah lagu yang mampu menyatukan semangat bangsa. Indonesia Raya bukan sekedar lagu kebangsaan. Di dalamnya hidup semangat persatuan, cinta tanah air, dan harapan akan Indonesia yang merdeka. Hingga hari ini, pelajaran itu masih terus kita nyanyikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan optimismenya bahwa pembangunan mega proyek Maluku Integrated Logistic Hub dapat mulai direalisasikan atau groundbreaking pada tahun 2027 mendatang. Kepastian langkah awal pembangunan infrastruktur strategis ini menyusul adanya komitmen dukungan pembiayaan serta pendampingan dari pihak Bank Dunia. Atas tercapainya komitmen strategis ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan lembaga keuangan internasional. Dukungan Bappenas dan Kementerian Teknis dinilai menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.

Ya, mendengar tadi kita sudah ikuti program informasi Cek Fakta untuk pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan musim informasi juga sudah saya tuntaskan, kita lewati. Dan kini kita akan segera bergabung dengan RRI seluruh Indonesia untuk menyiarkan paket acara Berjaringan Nasional Mosaik Indonesia untuk hari ini, pendengar.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

pendengar, berjumpa kembali dalam Mosaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu. Jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okelah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mosaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi. Belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu. tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya Alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Semka, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, okay. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti?
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Yeah. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru.

0: Dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini, jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SMP Setana Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di fak-fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
1: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
0: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
5: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
6: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
7: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal.

0: Salah satunya adalah Museum Rodano, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum. Bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
1: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
0: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
1: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
0: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
1: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
0: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
1: Seni patung.
0: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jayus Wiyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanu Aban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
1: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
0: Betul.
1: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
0: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
1: Gitu. Baik. terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
0: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
1: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
2: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani sampai Freemason, dari Carol Agung sampai Don Quixote, dari George Washington sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda 1001 malam. Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner. Dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia, selama lebih dari 3000 tahun, dia mengungkapkan banyak rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Buku ini akan membuat Anda mempertanyakan kembali segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Anda. Dan berbagai pengetahuan baru yang diungkapkan sang penulis benar-benar akan membuka dan mencerahkan wawasan Anda. Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, karya Jonathan Black, terbit tahun 2015.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh, api, api, api.
1: Coba kok diam dah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, no.

0: Enak ya? Pepaya apa sih California?
1: Entahlah, pokoknya pepaya ini enak sekali. Kamu tahu manfaat dari pepaya?
0: Enggak, emang kamu tahu?
1: Ya iyalah, pepaya seenak ini bisa melancarkan pencernaan. Karena pepaya mengandung nutrisi yang tinggi dan enzim yang terkandung di dalamnya. Bukan cuma itu saja loh.
0: Kalau melancarkan pencernaan berarti saya langsung sampai habis juga bisa.
1: Betul sekali, apalagi kulit lo yang kena cahaya matahari itu kan bisa menjaga kesehatan kulit, bisa sekali.
0: Waduh, luar biasa ya. Berarti saya juga harus bisa berani panas-panasan.
1: Tentunya jangan lupa makan pepaya.

0: Bangun.
1: Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Selamat sore saja untuk Anda di sore hari ini. Senang sekali saya menemani Anda. Tak terasa ya pendengar, kita sudah di tanggal ini di 13 Agustus 2026, ya, jatuh pada hari Kamis. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja. Beranda Asta Cita Mozaik Indonesia berjaringan nasional telah Anda dengarkan tadi bersama dengan Pro 1 Jakarta.

0: Nyonge, si ada bikin apa tuh? Dari tadi mama lihat, si badan bagara kiri, bagara kanan, macam orang ada memanari.
1: Mama ini paling pasti, weh. Sing bisa lihat katong senang bermain sadiki, leh.
0: Mama cuma tanya, toh. Barang nyong ada bermain apa? Kong sing bisa ganggu?
1: Bita ada bermain game online nih, mama. Mana bita suka lah 100.000, leh. Mama jangan ganggu bita dulu, kak.
0: Apa? Bermain game online? Itu sama saja dengan judi online, toh. Nyonge, si sentaku, kak. Si pun kepeng abis, lalu si juga bisa dapat tangkap dari polisi.
2: Betul sekali, Mbak Sudara. Barenti dan bermain judi online tuh. Sebab judi online bisa berakibat katong pun kepeng takor. Kesehatan mental dan fisik juga terganggu. Labelai, katong pun data pribadi sing aman. Lalu katong juga akan berurusan dengan hukum. Mari, katong dukung pemerintah berantas judi online di Indonesia.

0: Baik pendengar, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
1: Saya bisa putar sih.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Kita semua tahu bahwa infrastruktur yang baik adalah tulang punggung suatu daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Proyek perbaikan ini bukan hanya tentang aspal baru, ini tentang mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan berkendara. Dengan jalan yang lebih baik, akses menuju pusat kota dan kawasan industri pun menjadi lebih mudah. Mari kita dukung upaya ini agar kita bisa merasakan manfaatnya bersama. Jalan yang baik untuk perjalanan yang lebih lancar.

Pendengar, banyak dari kaum rentan yang sering diabaikan. Padahal mereka juga butuh kesempatan yang sama untuk bekerja dan hidup layak. Dukung kebijakan yang memastikan semua orang tanpa kecuali punya akses ke pekerjaan dengan upah yang adil sangat dibutuhkan. Tidak cuma adil, tapi juga cukup buat kebutuhan sehari-hari. Kita semua bisa bantu dengan cara mendorong perusahaan dan pemerintah buat lebih peduli. Ingat, memperjuangkan upah layak itu sama dengan memperjuangkan harkat martabat manusia.

Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Informasi untuk Anda mengenai Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan pertumbuhan sektor konten digital Indonesia masih sangat masif ya. Bahkan angka pertumbuhan konten digital Indonesia jauh melebihi negara-negara tetangga. Pemerintah sendiri sangat mendukung pertumbuhan industri kreatif termasuk konten digital. Terlebih Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Dalam perpres itu mengatur salah satunya tentang penambahan subsektor dari 17 menjadi 21 subsektor. Dan salah satunya kebetulan di tempat saya konten digital, Direktorat Konten Digital dan Subsektor Teknologi Baru ada AI, kata Neil. Menurutnya transformasi kreator Indonesia yang bertema dukung lokal pindah ke lokal akan membawa banyak manfaat karena untung yang didapat akan sampai kepada kreator ya. Nah, ini Direktur Utama LPP RRI Hendrasma mengatakan, kolaborasi RRI dan Hype sangat penting dalam mendorong kemajuan ekosistem digital. Selain itu juga memperkuat kedaulatan informasi dan platform digital Indonesia. Hendrasmo menyebut RRI ini memiliki modal kuat untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem konten digital. Selain jaringan stasiun radio di seluruh wilayah, RRI juga sangat dekat dengan masyarakat. Diketahui, jumlah video yang diunggah kreator Indonesia tercepat kedua di Asia Tenggara. Besaran CAGR mencapai 16% dalam selama 2022 sampai 2024. Dari sisi konsumsi, basis pasar konten digital Indonesia sangat besar. APJJI mencatat sebanyak 221,56 juta pengguna internet pada 2024 dengan penetrasi 79,5%.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Ya baik pendengar, informasi menarik masih untuk Anda. Saya masih angkat dari laman rri.co.id karena di laman kami rri.co.id ini banyak sekali informasi terupdate dan terhangat ya pendengar. Nah, salah satunya ini mengenai Menko Polkam Jamari Caniago mengapresiasi keberhasilan aparat mengungkap penyelundupan 1,3 ton ketamin di Batam. Ia menilai capaian tersebut membuktikan kuatnya sinergi anar rinstansi dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Menurut Jamari, kerjasama aparat penegak hukum penting untuk menghadapi jaringan narkoba yang semakin kompleks. Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk membongkar jaringan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia. Jamari mengatakan, keberhasilan tersebut tidak boleh dipandang sebagai capaian satu institusi semata. Menurutnya, pengungkapan itu merupakan hasil kerjasama berbagai lembaga dan juga unsur masyarakat. Jamari juga menegaskan Indonesia tidak boleh dimanfaatkan jaringan internasional sebagai bagian dari peredaran narkoba. Wilayah Indonesia juga tidak boleh menjadi lokasi penyimpanan maupun penyaluran berbagai barang ilegal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وشكر الله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas berkat rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mimbar Agama Islam di Radio Republik Indonesia Ambon. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul di acara Mimbar Agama Islam, yaitu merayakan kemerdekaan dengan persatuan dan toleransi di tengah keragaman. Subhanallah. Pendengar yang berbahagia, Indonesia sedang merayakan momen kemerdekaan yang ke-81 pada tahun 2026 ini. Pada momen perayaan kemerdekaan ini, dengan penuh kesadaran diri, marilah kita merayakan dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dengan selalu menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Karena dengan selalu berpegang teguh serta mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslimin pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman ras, budaya, serta kepercayaan yang beragam. Dengan banyaknya perbedaan yang ada, tidak bisa menjadi alasan bagi manusia untuk tidak saling memahami yang berujung pada konflik dan perseteruan. Justru dengan menciptakan keragaman tersebut, Allah bertujuan agar kita bisa saling mengenal satu sama lain dengan baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Subhanallah. Ayat di atas dengan jelas menegaskan keragaman merupakan keniscayaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Penciptaan keragaman tersebut bertujuan agar umat manusia saling mengenal satu sama lain tanpa membeda-bedakan golongan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Maralabid Juz 2 halaman 440, beliau menjelaskan bahwa arti dari agar kalian saling mengenal pada ayat yang barusan dibaca ialah agar umat manusia saling mengenal satu sama lain.
sebagai manusia tanpa memperdulikan dan membagam-bagakan etnis, suku, atau golongan masing-masing. Pendengar yang berbahagia, untuk menanggapi perbedaan yang ada, seyogyanya bagi umat Islam untuk menerapkan tiga sifat yang fundamental, yaitu toleran, moderat, dan seimbang. Dengan menerapkan ketiga sifat tersebut, kita akan dapat menerima perbedaan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala, termasuk bahkan perbedaan dalam urusan agama. Umat Islam dalam hal ini diperintahkan untuk mengedepankan toleransi antar sesama umat beragama. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai dengan 9. A'udzu billahi

Bangun. Ya, artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman akrab dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat di atas menurut Imam Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Basit, juga Ar-Razza dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, turun untuk suku Quza'ah yang non-muslim. Mereka memiliki perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan saling bermusuhan dan berperang satu sama lain. Kemudian Nabi memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ada juga riwayat dari Mus'ab bin Sabit yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk Asma binti Abu Bakar yang kedatangan ibunya yang non-muslim dengan membawa hadiah. Kemudian Asma tidak menerimanya dan bahkan tidak membiarkan masuk ke dalam rumah. Asma meminta kepada Aisyah untuk menanyakan kepada Nabi SAW. Nabi memerintahkan untuk menerima hadiahnya dan mempersilakan ibunya untuk masuk. Subhanallah. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya umat Islam bersikap dengan umat beragama lainnya. Bagaimana seharusnya umat Islam bersikap baik dan adil, toleran dan saling menghargai antar umat beragama. Dalam penerapannya, sikap persaudaraan yang memiliki tujuan penting lainnya yaitu menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Semua sama dalam persaudaraan, tidak ada etnis atau golongan yang lebih unggul dari golongan yang lain. Hal tersebut sebagaimana Nabi SAW dari riwayat Jabir bin Abdullah yang menyatakan, Ya ayuhannas, ala inna rabbakum wahidun, wa inna abakum wahidun, ala la fadala li arrabi ala azami, wala li ajami ala arabi, wala li ahmara ala aswada, wala aswada ala ahmara illa bitaq.

mengedepankan toleransi memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan menerapkannya dalam kehidupan, maka semua golongan masyarakat dari berbagai agama, ras, dan warna kulit untuk hidup berdampingan secara damai tanpa konflik apapun. Pada momen perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, marilah kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menjaga tali persaudaraan antar sesama tanpa memandang suku, ras, etnis, maupun agama. Semoga kita menjadi orang yang damai, yang rukun di negeri Maluku, di negeri raja-raja. Semoga kota Ambon Manise akan menjadi kota Ambon yang baldatun taibatun warabun ghafur, yang semoga selalu damai, selalu beriman, dan selalu bertakwa atas kesalehan dirinya masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

0: manfaatnya.
1: Kita mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
2: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Adik lapar, perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek. Iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu enggak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu enggak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Hah, iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
1: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adek kok dingin. Adek, adek.
2: Loh?
1: Bangun Nak.
2: Adek.
1: Adek.
2: Bangun Nak. Bu, aduh. Sepertinya adek.
1: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adek, tadi kan adek minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
2: Bu, tenang, Bu. Adek sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adek hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, Maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu, istighfar.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.

Tahukah Anda, sebelum dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman pernah berprofesi sebagai guru? Sebagai seorang guru, beliau percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun masa depan bangsa. Namun pengabdiannya tidak berhenti di ruang kelas. W.R. Supratman mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada jutaan rakyat Indonesia melalui sebuah lagu yang mampu menyatukan semangat bangsa. Indonesia Raya bukan sekedar lagu kebangsaan. Di dalamnya hidup semangat persatuan, cinta tanah air, dan harapan akan Indonesia yang merdeka. Hingga hari ini, pelajaran itu masih terus kita nyanyikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya, Bro Satu Riamon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Ngomong-ngomong soal bisnis dan komunitas pendengar, nah, ada begitu banyak komunitas atau perkumpulan bisnis di Indonesia. Peran komunitas ini cukup penting bagi kalangan pebisnis, terutama untuk memperbanyak koneksi antara para pebisnis yang tentunya ini bermanfaat bagi bisnis masing-masing. Lebih rinci pendengar, manfaat dari menjadi anggota komunitas bisnis antara lain yaitu dapat memperkenalkan bisnisnya lebih luas, menambah peluang memperoleh mitra kerja, investor dan sebagainya. Pendengar, komunitas bisnis juga berguna untuk menjadi tempat pengembangan diri para pebisnis. Dengan mengikuti komunitas, pebisnis ini bisa saling berbagi banyak hal, mulai dari pengalaman, strategi bisnis, saling memberi motivasi serta inspirasi lainnya. Berikut ini saya akan kasih untuk Anda ya beberapa komunitas dengan jumlah anggota yang sudah sangat banyak dan struktur kepengurusannya pun sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Yang pertama pendengar ada Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Nah, jika membahas komunitas bisnis tak cukup ya atau tak cakap jika tidak mencantumkan APindo. Nah, APindo adalah organisasi atau komunitas bisnis terbesar di Indonesia yang didirikan sejak 31 Januari 1952. Sudah lama sekali ya. Awalnya APindo ini berdiri dengan nama Badan Pemusyawaratan Urusan Sosial Seluruh Indonesia. Berdasarkan informasi dari situs resminya, APindo berdiri untuk menghadapi permasalahan terkait dunia usaha seperti isu hubungan industrial dan ketenagakerjaan serta perburuan. Saking banyaknya anggota, kini APindo membangun struktur kepengurusannya, yakni daerah dan pusat. Di APindo DKI Jakarta saja anggotanya ini mencapai 500 ribu orang. APindo ini kerap dilibatkan pemerintah dalam membahas kebijakan-kebijakan terkait dunia usaha dan juga ketenaga kerjaan. Seringkali, APindo menjadi asosiasi yang ditunjuk untuk berdiskusi dengan pemerintah tentang kebijakan ketenaga kerjaan, pendengar. Oke, jadi kalau mau gabung ya boleh ya, pendengar. Next, ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Nah, HIPMI adalah komunitas khusus untuk pengusaha muda Indonesia. HIPMI pertama didirikan pada 10 Juni 1972, sehingga umurnya sudah hampir memasuki setengah abad ya. Nah, usia komunitas yang tak lagi muda menjadikan HIPMI sebagai komunitas pengusaha terbesar dan memiliki jangkauan terluas di Indonesia. Kepengurusan HIPMI sudah terbagi menjadi skala perguruan tinggi, kota, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Banyak pengurus HIPMI yang telah menduduki jabatan tinggi di pemerintahan Indonesia. Sebut saja Menteri Pariwisata ya, dan Menteri Pariwisata ya, Sandiaga Uno, dan juga Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dan sebagainya. Wow, saya baru tahu juga ya pendengar.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ya, Bro Satir Riamon, kanal inspirasi dan juga informasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya masih bahas mengenai beberapa komunitas bisnis yang ada di Indonesia. Next nih, pendengar, ada Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia. Nah, kali ini PHRI adalah komunitas khusus untuk pengusaha bidang layanan, yakni hotel dan juga restoran, pendengar. Nah, PHRI ini adalah komunitas yang memberikan banyak manfaat seperti memperluas koneksi, pelatihan, peningkatan kapasitas diri, dan sebagainya ya, pendengar. Pendengar, PHRI ini kerap kali dilibatkan pemerintah dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Dan next, pendengar, ada Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMMI. Ini adalah organisasi khusus untuk pengusaha di industri makanan dan juga minuman di Indonesia. Ada banyak perusahaan yang ternama di industri makanan dan minuman yang tergabung dalam organisasi tersebut. Sebut saja ada Indofood, Ajinomoto, Garuda Food, Sinar Sarso, dan juga lainnya ya, pendengar. Berdasarkan informasi dari situs resminya, komunitas ini didirikan sejak tanggal 15 April 1976. Organisasi tersebut kerap kali dilibatkan pemerintah dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan industri makanan dan minuman di Indonesia. Nah, itulah beberapa komunitas bisnis yang ada di Indonesia, pendengar. Semoga ini jadi referensi juga buat Anda yang ingin coba-coba gabung dan juga memperluas akses bisnis Anda dan juga memperluas ilmu bisnis Anda, pendengar.

0: Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
2: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
1: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
0: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta, 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
9: kreator
8: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
9: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal dan Agung, Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
18: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
19: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan iya. Gitu ya?
18: Iya.
19: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
18: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
19: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
18: Agung ataupun Lukman sama.
19: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
18: Dua kali, Pak.
19: Siapa setahu yang dua saya. Kali nih, Lukman atau?
18: Lukman dan Agung sama.
19: Dua kali?
18: Iya, setahu saya.
19: Itu tahun berapa?
18: Antara 2025-2026.
19: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
18: Iya.
19: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
18: Tidak.
19: Tidak?
18: Tidak.
19: Jadi tidak pernah video call?
18: Tidak.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
9: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
18: Kenal.
9: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
18: Tidak, Pak.
9: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
18: Tidak pernah, Pak.
9: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
18: Satu kali, Pak.
9: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
18: Tidak, Pak.
17: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
21: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
20: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
22: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
20: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
2: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
3: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, PL2 max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
2: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
4: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
2: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

ke kamu, mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

Tahukah Anda, salah satu dokumen paling berharga dalam sejarah Indonesia ternyata pernah nyaris hilang? Dokumen itu adalah Naskah Proklamasi. Setelah selesai diketik ulang pada malam 16 Agustus 1945, perhatian semua orang tertuju pada salinan yang akan dibacakan keesokan harinya. Di tengah kesibukan itu, naskah tulisan tangan Bung Karno nyaris terlupakan. Seorang wartawan muda bernama Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyadari bahwa secarik kertas itu bukan sekedar draft, melainkan bagian penting dari sejarah bangsa. Ia menyimpannya selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada negara sebagai arsip nasional. Dan hingga kini, kita masih dapat melihat naskah asli proklamasi sebagai salah satu bukti berharga lahirnya Republik Indonesia. Karena sejarah bukan hanya ditulis, tetapi juga dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: yang perlu dilihat sih ada video liriknya RM Arta Dinata.
1: UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia. Dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota, UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.
2: Thank you.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

0: Ya, Pro Satu Riamun, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Selamat malam, ruang rindu untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya seperti biasa yang mau gabung-gabung via WhatsApp dan juga via telepon ya, saya buka sampai di jam 11. Spesial di malam hari ini, Pop Indonesia 2010 sampai 2020-an nih. Salam spesial untuk Anda semua yang belum gabung ya. Saya masih buka di session ini. Ya, buka di line WhatsApp dan juga line telepon ya. Jadi tunggu apa lagi sampai nanti di jam 11 yang mau gabung-gabung via chatting ya. Gabung boleh via chatting. Yang mau gabung-gabung via telepon juga secara langsung boleh ya. Saya buka ya. Sekali lagi, lagu Pop Indonesia 2010 sampai 2020-an ya, kekinian. Jadi, saya terima dulu satu penelpon ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dari Lampung, Leman.
0: Oke, siapa namanya kalau boleh tahu, Pak?
1: Leman di Lampung.
0: Oh, Leman di Lampung. Ini iya, baru pertama kali gabung atau sudah jadi pendengar lama RRI Ambon?
1: Ya, dulu saya sering gabung. Ini dengan bang siapa ya?
0: Bang, saya orang baru sih, Valdi.
1: Bang siapa?
0: Valdi, saya orang baru.
1: Bang Padi.
0: Fadli, Valdi.
1: Oh, Fadli. Ya, maaf Bang Fadli. Saya juga nanya kok, bukan kayak Bang Tais Dekok gitu, atau Mbak Tia gitu.
0: Iya. Iya, saya penyiar baru soalnya di Pro 1. Ya, baru pindah dari Pro 2.
1: Kenal, belum tahu siapa itu Bang Fadli.
0: Iya.
1: Gitu. Dia sambung tugas malam ini.
0: Iya. Bung, Pak Lembang ya?
1: Iya betul.
0: Palembang mau request lagu apa dulu nih? Spesial lagu
1: di Lampung, lagu tahun berapa nih Bang Padli?
0: Pop Indonesia 2010 sampai 2020-an, rada kekinian ya.
1: 2010, Anang aja.
0: Anang, judul lagunya apa?
1: Hanya Demu judulnya.
0: Apa judul lagunya?
1: Yang judulnya begini Bang, yang judulnya apa itu? Kisahilah aku untuk selamanya.
0: Oke, siap. Ya, wah itu lagu populer zaman dulu ya.
1: Kalau nggak salah.
0: Iya, hanya dirimu. Oke.
1: Iya betul Bang Padli.
0: Oke.
1: Saya lihat ini Bang Padli ini di ini nggak ada di digital fotonya ini yang mana gitu.
0: Oh belum. Belum dimasuki, nanti saya masukin foto saya ya, soalnya belum ada di digital.
1: Mbak Dea, Mbak Suzana, Bang Yakob, itu adanya.
0: Iya, soalnya ya baru pindah di anak baru gitu ya.
1: Iya, tadinya sebelumnya di mana Bang Padi tugasnya?
0: Saya di Pro 2.
1: Oh, Pro 2 Ambon ya, oke lah gitu, kalau gitu Bang Padi.
0: Iya.
1: Untuk semuanya saja lah, kata kecuali yang sedang ini di Ambon. Itu Bang Padli. Okay. Makasih Bang Padli. Selamat malam.
0: Oh itu aja. Okay. Terima kasih ya untuk Anda Bung Lembang di Lampung nih ya. Nanti lagunya Anak Anang lah. Fat. Oke, ini Fat Krisdayanti ya. Soalnya ini lagu termasuk lagu lama juga. Cintailah, tadi udah dinyanyiin oleh Bung Lembang ya di Lampung sana. Aduh, keren abis nih. Saya sampai speechless dengerin suaranya tadi ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang terbagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik, Mbak Wiga.
2: Kok tahu?
0: Dari suaranya udah ketahuan sih.
2: Oh ketahuan ya?
0: Iya.
2: Apa kabar ini Kak Falsi?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Mbak Wiga?
2: Baik-baik juga, alhamdulillah sehat.
0: Kok baru nongol sih? Kemana aja selama ini?
2: HP-nya hilang.
0: Wow, kenapa hilang? Dicuri orang atau gimana?
2: Tapi masih bisa monitor.
0: Iya, soalnya kan gampang tuh ya nomor HP-nya kami.
2: Iya, tapi yang WA saya belum belum belum tak save.
0: Oh gitu. Mau saya ya bilangin nomor WA-nya?
2: Oh, udah punya.
0: Oh, udah saya punya.
2: Iya, belum belum saya aktifkan semua yang WA.
0: Oke, oke.
2: Iya.
0: Iya. Mbak Wiga sementara lagi ngapain nih, Mbak Wiga?
2: Lagi telepon sama Kang Faldi dong.
0: Asik, lagi telepon sama siap saya. Udah makan malam?
2: Sudah. Di sini kan sudah jam 8.
0: Oke, udah jam 8. Ya. Tadi makan malam apa kalau boleh tahu?
2: Tadi sama sop, sama tempe.
0: Oh, enak ya.
2: Sama sambal.
0: Oke, makan malamnya sama siapa? Sama sendiri atau sama samuan?
2: Sama sendiri.
0: Oh, sama sendiri.
2: Nasi.
0: Oh, gitu. Sama orang gitu.
2: Enggak. Sendiri.
0: Oh, sendiri aja. Oke. Okay. Baik ya, sebelum salam-salamnya mau request lagu apa dulu deh? Pop Indonesia 2010 sampai 2020-an.
2: Dari ini. Apa ya?
0: Siapa?
2: Yunisara.
0: Tadi Anang Krisdayanti, sekarang Yunisara ya, sekeluarga.
2: Oh, tadi saya minta Krisdayanti, minta Yunisara 2014 masuk ya.
0: Masuk, masuk Pak Eko.
2: Cool, sudah lewat itu.
0: Judul lagunya apa kalau boleh tahu?
2: Tuhan jagakan dia.
0: Tuhan jagakan dia. Oke. Saya kok jadi ingat ini ya, Raffi Ahmad sama Yunisara.
2: Oh, itu Raffi Ahmad Yunisara 50 tahun.
0: Sekarang sekarang atau 5, enggak mau itu aja.
2: Kalau oh, saya cuma ingat judulnya aja.
0: Tuhan jagakan dia ya.
2: Iya, Tuhan jagakan dia.
0: Oke, salam-salamnya lanjut.
2: Salam buat Kak Faldi, sehat selalu, semangat.
0: Terima kasih.
2: Terus salamnya buat semua kru ya, semangat selalu, sukses selalu untuk Prosat, untuk RRI Ambon. Terus salamnya buat Kak Rere, Bunda Yo, selamat malam. Terus yang ada di Saparua, Mama. Mama Pace, selamat malam Mama Pace. Terus yang di Seram ada Pak Ali, ada Pak Dev, ada Bang Fabio, Bang Deden, Buma Bunda Marni. Yang di rumah tiga kak, aduh lupa. Terus ada Bang Syarif. Semuanya saja yang di Ambon dan sekitarnya. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Coba nyanyiin satu lirik, selirik aja untuk Tuhan jagakan dia. Tadi Bung Lembang itu nyanyiin saya sampai speechless. Kalau Mbak Wiga ingat gak liriknya?
2: ini Tuhan jaga, sudah lupa ya. Pokoknya miliknya Tuhan jagakan dia. Aku ke dia kekasihku.
0: Oh gitu, oke. Oke, kalau Mas Anang bilang saya sih yes gitu ya.
2: Kalau suruh nyanyi saya enggak bisa. Yang pintar, yang suaranya bagus itu kan Ambon.
0: Oke. Oke, baik.
2: Suaranya mantap.
0: Oke, kapan-kapan main ke Ambon ya, biar langsung dengerin kita live ya, nyanyi.
2: Oh iya.
0: Oke, siap.
2: Kak Fadi dulu dong sedikit.
0: Jangan deh, malu saya.
2: Nggak apa-apa, Kak Fadi.
0: Apa ya? Oh ini Glenn
2: Fredly. Sedikit lagu apa?
0: Ah Glenn Fredly.
2: Ya.
0: Glenn Fredly.
2: Yang apa?
0: Kayak ini yang ini dia diam bentar ya, saya kok jadi malu ya saya ini.
2: Oh, malu. Enggak tahu.
0: Oke, sedikit aja ya. Ini saya ditantang balik loh. Kok bisa ya ditantang balik, ya ampun, padahal saya hostnya.
2: Ayo dong.
0: Oke. Kasihku sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya. Itu aja deh.
2: Januari itu.
0: Itu aja.
2: Tempat tidur. Januari dong.
0: Iya.
2: Oh, enak banget itu lagunya.
0: Tadi mau request lagu itu aja, Januari enggak masuk ya? 2000. Oh, masuk, masuk.
2: Enggak
0: masuk, enggak masuk,
2: enggak masuk.
0: Udah lama.
2: Besok-besok
0: ya. Oke, besok-besok deh ya.
2: Itu favorit juga loh lagu
0: Glenn. Oke.
2: Oke, terima kasih ya.
0: Terima kasih, Mbak Wiga.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya baik, terima kasih untuk Mbak Wiga di Wonosobo yang katanya HP-nya hilang, nggak tahu hilang karena apa. Asal jangan hilang diambil orang, asik. Yang penting hilangnya teledor taruh di mana, atau mungkin jatuh kalau diambil orang kan runyam tuh ya urusannya. Baik, saya hadirkan dulu deh. Ada dari Anang Fed Krisdayanti dengan Berartinya Dirimu, dan juga ada Yuni Syara dengan Tuhan Jagakan Dia.

Ya, baik pendengar dari Unisiar dengan Tuhan Jagakan Dia. Terima kasih untuk Mbak Wiga dan juga Pak Lembang ya di Lampung yang sudah request tadi Anang Krisdayanti dengan Berartinya Dirimu. Kembali lagi saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp ya untuk Anda yang mau gabung-gabung sampai nanti di jam 11 malam. Spesial lagu Indonesia tahun 2010 sampai di 2020-an ya, rada kekinian di malam hari ini. Oke. Okay. Anak muda juga boleh gabung ya via chatting, jangan malu-malu. Yang suka dengan lagu kekinian juga boleh gabung ya di Ruang Rindu, salam-salamnya juga boleh di malam hari ini. Ya untuk Bung Fabio, untuk Mbak Ayu, pokoknya siapapun yang sering gabung, saya ajak gabung ya. Sampai nanti di jam 11 malam. Ya, Anda lagi ngapain di malam hari ini? Mungkin lagi mendengarkan RRI di RRI Ambon di RRI Digital atau mungkin di terestrial ya pendengar. Dan saya bacain dulu. Ada yang sudah gabung via chatting ya di line WhatsApp kami. Iya. Oke. Selamat malam Kak penyiar, selamat malam juga dari Rani di Batu Merah. Ya halo Rani, mau request lagunya Mahalini dong, judul lagunya Mati-matian. Wah ini kayaknya anak zaman now ya, anak-anak Gen Z. Oke, nanti lagunya saya puterin untuk Anda ya. Rani di Batu Merah, judul lagunya dari Mahalini dengan Mati-matian. Oke, ini lagu favorit dia kali ya. Ya. Dan line chat ya, saya buka yang mau salam-salam juga boleh. Jangan asal request lagu aja, harus salam-salamnya juga, saya lupa lagi tadi ya untuk Rani. Ya. Selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga Kak Rivaldi ini dari, iya dari Rahma. Oke, Rahma di Galunggung mau request lagunya Afgan dong, judul lagunya Cinta Dua Hati. Terima kasih untuk Kak penyiar, salam spesial untuk keluarga saya yang sudah beristirahat. Baik, terima kasih untuk Anda berdua ya. Nanti saya siapkan dua lagu berikut ini untuk Anda. Oke, lanjut dari Mahalini dengan Mati-matian, terus dari Afgan dengan Cinta Dua Hati.

Pendengar, hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di session tadi. Kembali lagi saya buka di session ini ya pendengar, sampai nanti di jam 11 malam. Ibu Wiga di Wonosobo, Pak Lembang di Lampung yang sudah gabung tadi. Terus Rani di Batu Merah juga yang tadi udah gabung. Ya, salam spesial untuk Anda semua ya. Saya tantang kembali untuk Anda yang mau gabung-gabung Ruang Rindu, bisa salam-salam. Terus juga spesial lagu Indonesia 2010 sampai di 2020-an ya, rada kekinian untuk malam hari ini untuk Anda pendengar. Ya, dari Raisa, mantan terindah tadi ya. Mungkin Anda yang teringat dengan mantan Anda zaman sekolah dulu, zaman kuliah, atau mungkin zaman-zaman apa gitu ya. Ya, mantan itu sebaiknya jangan di apa ya? Dimusuhi tapi dijadikan teman, tapi jangan dijadikan teman tapi mesra karena udah jadi mantan ya. Ya, dan saya terima lagi di line WhatsApp yang gabung di line telepon WhatsApp saya, sorry nanti gabung aja di WhatsApp Rosa Teri Ambon ya gitu, yang udah tahu nomor HP saya gitu, nggak seru kalau gabung di nomor HP saya. Ya, saya ulangi lagi ya, line WhatsApp di 081356245886 Pro 1 RRI Ambon ya. Saya ulangi lagi 081356245886. By chatting nanti saya akan bacain juga, pasti akan saya baca request Anda, saya akan play. Ya. Selamat malam kakak penyiar, selamat malam juga kak penyiar, ini dari Indra di Batu Merah Kampung ya. Oke, halo Indra di Batu Merah Kampung, mau request lagunya Firgaun ya, Saat Kau Telah Mengerti. Terima kasih, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung Indra di Batu Merah Kampung ya. Ya, nanti lagunya pasti saya akan play untuk Anda. Eits, jangan lupa untuk salam-salamnya ya. Salam-salam, salam-salam rindu, jangan hanya request lagu dong ya, nggak seru. Ya, satu lagi saya terima. Oke, yang gabung-gabung boleh ya, tersisa beberapa menit lagi nih ya, saya akan close. Baik, dari saya seleksi dulu, soalnya ada 5 orang. Oke, yang pertama aja ini ya. Selamat malam. Ya, selamat malam kak penyiar. Selamat malam juga dari Stella di Batu Gajah. Halo, Stella ini sering gabung ya. Stella mau request lagunya Rimar dong, judul lagunya Cinta Yang Kutunggu. Terima kasih, terima kasih untuk Anda Stella, nanti lagunya saya puterin. Rimar dengan judul lagunya Cinta Yang Kutunggu.

Baik, terima kasih untuk Anda berdua ya. Saya close sampai di sini program Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung by chatting, by WhatsApp, dan juga tadi gabung secara langsung ada Mbak Wiga di Wonosobo dan juga ada Pak Lembang di Lampung ya. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat beristirahat. Dua lagu berikut ini dari Virgon dengan Saat Kau Telah Mengerti, Rimar dengan Cinta Yang Kutunggu.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap 5 Juni sebagai sebuah momentum global untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup kita. Sebab lingkungan hidup adalah warisan yang berharga dan perlu kita jaga untuk masa depan generasi mendatang. Salah satu tantangan utama yang kita hadapi adalah perubahan iklim. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Selain perubahan iklim, perlindungan ekosistem juga menjadi fokus utama dalam perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini. Setiap tindakan bagaimanapun kecilnya memiliki dampak yang berarti jika dilakukan secara kolektif. Marilah kita bergandengan tangan dalam menjaga keindahan alam ini untuk kita dan generasi yang akan datang. Selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Pernahkah Anda mendengar kalimat Niger? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Billy Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

0: Wih, Ali tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iya wih, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ali rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

Pendengar tahu tidak sih, sekarang ini banyak banget instrumen investasi yang bisa Anda cobain dengan modal terjangkau. Buat Anda yang pemula, jangan takut buat mulai. Investasi itu menjanjikan keuntungan di masa depan, asal Anda punya strategi yang oke. Kalau cuma setor modal terus diam saja, bisa-bisa malah buntung. Makanya penting banget buat menambah wawasan, biar Anda makin jago ngatur investasi. Jadi, ayo rajin belajar dan mulai investasi dari sekarang.

Pembangunan bukan sekedar membangun gedung dan jalan, tapi juga buka peluang hidup yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memperluas investasi yang adil, dan menghadirkan infrastruktur yang menghubungkan desa dan kota dari barat hingga timur Indonesia. Ketika peluang terbuka, masa depan akan tumbuh bersama rakyat. Kerja nyata, investasi adil, infrastruktur merata, Indonesia tumbuh bersama.

Mengubah cara kita memandang disabilitas adalah langkah penting untuk menuju inklusivitas. Disabilitas bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Sebaliknya, banyak individu dengan disabilitas yang telah membuktikan bahwa mereka bisa unggul di berbagai bidang dengan menekankan kemampuan daripada keterbatasan. Kita dapat memberdayakan lebih banyak orang dan menginspirasi perubahan positif di masyarakat.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Kamis 13 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Jumat 14 Agustus 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1 kembali mengudara edisi Sabtu 14 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran-siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dea Safsafubun di edisi Jumat 14 Agustus 2026 dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi di Maluku pagi ini hingga nanti di pukul 11. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi ini Mutiara Pagi Islam kami hadirkan untuk Anda. Dan kami mengajak pendengar umat muslim untuk mendengarkan renungan pagi Islam dengan judul Syukur dan Hakikat Kemerdekaan, disampaikan oleh Haji Lahamid SAG. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وشكر لله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan saya di acara Mutiara Pagi Islam melalui Radio Republik Indonesia Ambon dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dapat menikmati alam kemerdekaan yang kita rasakan sampai saat ini. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid. Pada Mutiara Pagi Islam ini saya akan menyampaikan judul tentang syukur dan hakikat kemerdekaan 17 Agustus. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hal yang baik pertama yang dapat kita lakukan untuk memaknai 17 Agustus adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa karunia Allah, kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan selama puluhan hingga ratusan tahun tidak akan pernah terwujud. Maka dari itu, kesadaran dan bersyukur dalam konteks kemerdekaan adalah dengan cara untuk membangun negara dan bangsa ke arah yang lebih baik. Maka pada momen sepatutnya kita bermuhasabah kembali di momentum 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus bermuhasabah kembali untuk memaknai hakikat dari kemerdekaan. Dengan kemerdekaan yang dimiliki, kita dapat beribadah tenang dan terbebas dari belenggu penjajahan. Makna hakiki kemerdekaan ini termaktub dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 157. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yattabi'una rasulal nabiyyal ummiyah. Ummiyal lazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakan, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersama Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara individu, kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan yang sebenarnya itu mampu memerdekakan hati dari penyakit-penyakit hati. Kemerdekaan yang hakiki juga dapat ditempatkan dalam profesi yang melekat pada diri bagi pemangku kebijakan. Hakikat kemerdekaan terletak pada cara menjadi pelayan rakyat, termasuk mampu memerdekakan diri dari perilaku korupsi dan bertindak sewenang-wenang. Jika hari ini kita memiliki harta yang lapang,
Maka kemerdekaan hakiki akan tercapai saat kita mampu membunuh penyakit sombong dan merendahkan orang lain. Sebab di satu sisi, kesombongan dan status sosial dapat merusak diri. Bagi seorang pelajar, hakikat kemerdekaan adalah tatkala mampu mengabaikan rasa malas untuk belajar. Sementara hakikat kemerdekaan seorang pendidik terletak pada dedikasi dan pengabdiannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang cerdas sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap masa perjuangan kemerdekaan memiliki corak yang beragam. Kemerdekaan yang hakiki patut disesuaikan dengan kondisi sosial yang sedang dihadapi. Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah peradaban Arab yang sangat patriarkis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai perjuangan kemerdekaan ini dengan langkah monumental, melarang penguburan bayi perempuan yang menjadi praktik jahiliyah pada saat itu. Nabi Muhammad juga menghapus perbudakan yang saat itu masih berlaku. Langkah-langkah ini mengangkat martabat manusia dan menegakkan keadilan. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana para ulama dan ahli tasawuf ajarkan tentang kemerdekaan fisik saja belum cukup untuk menjadi insan kamil. Manusia juga perlu mengevaluasi diri, meningkatkan diri, iman dan akhlak yang menjadi rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyongsong peringatan HUT ke-81 kemerdekaan tahun ini, semangat kebangsaan harus terus digaungkan melalui rasa syukur yang mendalam dan diwujudkan dalam karya nyata demi kemajuan bangsa. Rasa syukur atas kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam ucapan, tetapi lebih dalam harus tertanam dalam kesadaran kolektif sebagai bangsa. Syukur atas kemerdekaan mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan apa yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Syukur berarti menjaga, merawat, dan melanjutkan estafet perjuangan itu dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah mengingatkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Masya Allah. Maka dalam kitab ayat ini sangat relevan dengan momentum hari ulang tahun RI yang ke-81 ini. Karena pada dasarnya kita sudah diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kemerdekaan ini untuk mengubah nasib kita menjadi lebih baik ke depan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan terus menguatkan rasa syukur dan mengisi kemerdekaan dengan karya yang nyata. Rasa syukur akan melahirkan sikap positif seperti cinta tanah air, hormat kepada simbol negara, toleransi antar umat beragama, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian karya nyata merupakan bentuk pengabdian dan kontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seorang pelajar bersyukur dan berkarya dengan belajar sungguh-sungguh. Seorang petani bersyukur dan berkarya dengan menggarap lahan dengan tekun dan jujur. Seorang guru bersyukur dan berkarya dengan mencerdaskan anak bangsa. Dan seorang pemimpin bersyukur dan berkarya dengan melayani masyarakat dengan integritas, keteladanan dan profesional. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kita untuk bekerja secara profesional, di antaranya termaktub dalam hadis Nabi An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan ay yutqinah. Dari Aisyah
radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Hadis riwayat Tabrani. Pekerjaan dan karya nyata pun bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menyebar hoaks, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Semoga di bulan kemerdekaan ini kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa tetap memegang teguh iman dan takwa kepada Sang Pencipta. Karena warisan kemerdekaan pada hakikatnya adalah amanah dari pendahulu. Semoga kita dapat menjaga amanah ini dengan baik. Kemerdekaan menjadikan anak bangsa yang bertanggung jawab dalam menjaga persatuan menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga negara kita menjadi negara yang aman. Sentosa baldatun taibatun warabun ghafur. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma afik ila aqwami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, jelang pukul 6 akan disampaikan dinamika Maluku Pagi.

0: Agustus-September 2026 yang ada di wilayah Ambon, Maluku sejumlah 25.383 kakak.
1: Kalau tadi pertumbuhan ekonominya 5,1%, pertumbuhan ini juga sejalan.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, tubuh kepolisian daerah Maluku kembali diterpa isu dugaan pelanggaran yang melibatkan personelnya. Kapolsek Leihitu Ibtu Laode Muhammad Yusdiman diamankan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Maluku setelah diduga positif mengonsumsi narkotika berdasarkan hasil tes urin. Saat ini perwira pertama tersebut masih menjalani pemeriksaan internal intensif oleh pihak Propam untuk memastikan dugaan tersebut. Dugaan pelanggaran ini bermula saat Ibtu Laode Muhammad Yusdiman tidak menghadiri kegiatan analisis dan evaluasi bersama Kapolda Maluku dan hanya diwakili oleh Wakapolsek. Hal tersebut menarik perhatian pimpinan hingga Kapolda Maluku memerintahkan personel Bid Propam untuk melakukan pengecekan langsung ke asrama tempat tinggalnya, di mana tes urin kemudian dilakukan untuk menunjukkan hasil positif. Direktur Riserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Polisi Indra Gunawan, membenarkan penangkapan Kapolsek Leihitu oleh personel Propam. Namun ia menyatakan belum dapat memastikan detail terkait hasil tes urin tersebut karena proses pemeriksaan sepenuhnya masih ditangani oleh Bid Propam Polda Maluku. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai status pemeriksaan ataupun sanksi hukum yang akan dijatuhkan. Dedi Sunet, nelayan berusia 54 tahun asal Dusun Lemahu, Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Korban yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat pergi melaut sejak pukul 5.30 WIB tersebut ditemukan menyelam di kedalaman 20 meter, tak jauh dari lokasi awal tempat perahunya ditemukan kosong oleh nelayan lain. Berdasarkan keterangan dan tim operasi SAR, Marlon Salawane, korban diduga terjatuh dan tenggelam akibat penyakit epilepsi yang dideritanya kambuh saat sedang memancing. Tim SAR gabungan yang melibatkan unsur Basarnas, TNI Polri, BPBD, serta warga setempat langsung mengevakuasi jenazah korban dari lokasi kejadian. Saat ini jenazah Dedi Sunet telah diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Dengan ditemukannya korban dan diserahkannya jenazah ke pihak keluarga, seluruh rangkaian operasi SAR di perairan Kairatu dinyatakan selesai dan resmi ditutup. Saudara, petugas kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Yosudarso, Polsek KPYS Ambon, berhasil menyita 25 liter minuman keras tradisional jenis Sopi, serta 9 bilah senjata tajam milik penumpang kapal KM Dorolonda. Barang-barang berbahaya tersebut ditemukan saat jajaran kepolisian menggelar pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon dari Namlea. Kapolsek KPYS Ambon Ibtu Giovanni BM Tofi menjelaskan bahwa penemuan tersebut merupakan hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan yang melibatkan gabungan personel Polsek KPYS, anggota POM AL, serta petugas Pelindo. Pemeriksaan ketat dilakukan terhadap seluruh penumpang dan buru bagasi yang memasuki terminal pelabuhan dengan memanfaatkan mesin pemindai X-ray untuk mendeteksi keberadaan barang-barang ilegal maupun berbahaya. Seluruh barang bukti berupa minuman keras dan senjata tajam kini telah diamankan di Mapolsek KPYS Ambon untuk penanganan lebih lanjut. Kepolisian menegaskan akan terus memperketat pengawasan di area pelabuhan guna mencegah masuknya barang-barang terlarang lewat jalur laut, sekaligus mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama. Saudara, Perum Bulog salurkan bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.383 kepala keluarga penerima manfaat di Kota Ambon. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara bersama pemerintah daerah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang berada di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian Bulog dan pemerintah daerah terhadap masyarakat, sekaligus dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, mengatakan, untuk wilayah Kota Ambon, alokasi bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 diberikan kepada 25.383 keluarga penerima manfaat atau KPM. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan berupa 10 kg beras untuk setiap bulan, yakni 10 kg beras pada bulan Juli, Agustus, dan September.
0: Khususnya bantuan untuk alokasi Juli, Agustus, September 2026 yang ada di wilayah Ambon, Maluku, sejumlah 25.383 KK.
3: Ditambahkan, seluruh beras yang disalurkan kepada penerima telah melalui proses pemeriksaan baik dari segi kualitas, berat, serta kondisi beras diperiksa bersama oleh pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan jajaran ketahanan pangan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Sekitar 638 hektar lahan sawah di Kabupaten Seram bagian timur Maluku saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat kerusakan infrastruktur irigasi primer. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengungkapkan bahwa gangguan utama terjadi di kawasan Bendung Waimatakabo dan Bendung Waibubi. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam peninjauan program cetak sawah tahun 2026 yang juga ditinjau langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Letjen TNI Purnawirawan Irham Waroihan. Menanggapi persoalan tersebut, Balai Wilayah Sungai Maluku menyatakan komitmennya untuk mempercepat pemulihan jaringan pengairan di kawasan tersebut. Langkah perbaikan akan ditempuh melalui rehabilitasi fisik bendung yang rusak serta pengusulan program daerah melalui sistem informasi program usulan irigasi. Penanganan cepat ini krusial agar gangguan pasokan air tidak meluas dan merusak target produktivitas pertanian daerah. Sebagai langkah darurat jangka pendek, Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan 35 unit irigasi pompa bagi kelompok tani di Seram bagian timur pada tahun 2026. Bantuan pompa ini difungsikan sebagai sumber pengairan alternatif untuk mengantisipasi ancaman kekeringan di sentra cetak sawah. Dengan adanya intervensi ini, pemerintah berharap para petani tetap dapat memulai musim tanam tepat waktu, sembari menunggu pemulihan total jaringan irigasi utama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menerjunkan tim verifikasi ke Kabupaten Seram bagian timur Maluku guna meninjau langsung dampak rentetan bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Peninjauan lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan data dan kondisi faktual atas proposal usulan dukungan dana siap pakai yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten SBT, mulai dari penanganan bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim hingga gelombang pasang. Pelaksana harian Kabid Darlok BPBD SBT Arni Adam menyampaikan bahwa tim BNPB telah tiba di kota. Dalam kunjungan kerja ini, tim pusat didampingi oleh perwakilan BPBD SBT, utusan Bupati SBT, serta perwakilan dari anggota DPR RI Dapil Maluku F. Alimuddin Kolat Lena. Melalui verifikasi faktual ini, BNPB bersama pemerintah daerah akan menilai tingkat kerusakan, dampak terhadap masyarakat, hingga menghitung total kebutuhan penanganan darurat di lapangan. Hasil peninjauan ini nantinya menjadi acuan utama pemerintah dalam merealisasikan bantuan dana siap pakai guna percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Seram bagian timur.

0: Kita ikuti berita lainnya. Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku terus mengoptimalkan luas lahan potensial untuk dijadikan kawasan pertanian produktif, khususnya di wilayah transmigrasi Bula Barat. Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri menegaskan bahwa pengelolaan potensi lahan tersebut harus dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kepastian status lahan dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Langkah ini diproyeksikan untuk menjadikan Bula Barat sebagai sentra produksi padi yang andal demi menopang kemandirian pangan daerah. Dukungan penuh juga diberikan Pemkab SBT terhadap Program Strategis Nasional Cetak Sawah Rakyat tahun 2026 yang mencakup areal seluas lebih dari 1.300 hektar di Kecamatan Bula Barat dan Werinama. Menurut Bupati Fahri, program ini merupakan peluang besar untuk mendongkrak produksi padi lokal serta mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para petani setempat. Meski demikian, tantangan utama ke depan adalah memastikan lahan yang dibuka dapat ditanam secara optimal hingga menghasilkan panen yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi erat antara pemerintah pusat, daerah, TNI Polri, akademisi hingga para petani sebagai pelaku utama agar program ketahanan pangan ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Seram Bagian Timur. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan mendukung perbankan memperluas agen kayanan perbankan tanpa kantor atau laku pandai di wilayah 3T di Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku mendorong program agen layanan tanpa kantor laku pandai perbankan tersedia minimal satu agen dalam satu kecamatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Maluku. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menyampaikan hal tersebut untuk mendorong percepatan pemberian akses layanan keuangan perbankan bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah. Keberadaan agen laku pandai menjadi solusi agar masyarakat desa dapat menikmati layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor bank.
2: Untuk perbankan itu cukup baik, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi pertumbuhan ekonominya 5,1%, pertumbuhan kreditnya juga sejalan. Jadi memang pertumbuhan kredit ini bisa dijadikan sebagai salah satu penopang untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Penyaluran kredit sendiri tumbuh 5,84% year on year. Terus untuk dana pihak ketiganya tumbuh 1,51%. Jadi memang penyaluran kreditnya jauh tumbuh lebih tinggi dibandingkan dana pihak ketiga. Terus juga total aset perbankannya juga tumbuh 7,3%. NPL-nya memang agak sedikit naik. LDR-nya 120% dan UMKM-nya pun, penyaluran kredit UMKM-nya pun tumbuh.
1: Berdasarkan catatan OJK Maluku melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD, jumlah agen laku pandai di wilayah Maluku tercatat sebanyak 4.075 agen per November atau akhir tahun 2025 yang berlanjut menjadi acuan di awal tahun 2026. Angka ini meningkat dari posisi sebelumnya yang berjumlah 3.693 agen. Keberadaan agen laku pandai juga tambah Haramain dapat melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat sambutan positif dari para penerima manfaat di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku. Kepala SMP Negeri 18 SBT Catur Astuti menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan fisik dan fasilitas pendukung yang diberikan. Menurutnya, pembenahan ini tidak hanya memperbaiki sarana sekolah, tetapi juga menciptakan suasana belajar mengajar yang jauh lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi para siswa di wilayah 3T. Dukungan serupa disampaikan Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri yang menilai program ini sebagai langkah prioritas pemerintah pusat yang sangat dibutuhkan daerahnya. Fahri meminta seluruh jajaran dinas pendidikan serta pihak sekolah penerima manfaat untuk mengelola dan mengawal pelaksanaan revitalisasi ini dengan sungguh-sungguh. Ia menegaskan agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendongkrak kualitas mutu pendidikan daerah. Untuk diketahui, program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur telah bergulir sejak tahun 2025 dengan menyasar 25 sekolah, mulai jenjang PAUD, sekolah dasar hingga SMP. Melalui alokasi anggaran mencapai puluhan miliar rupiah, program ini berfokus pada pembangunan fasilitas baru dan rehabilitasi ruang kelas rusak guna mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045. Saudara, menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon menggelar aksi sosial donor darah. Kegiatan kolaboratif yang melibatkan pegawai Kanwil Ditjenpas Maluku dan seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan sekota Ambon ini bertujuan mempererat soliditas antar petugas sekaligus membantu menjaga ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia, Kota Ambon. Kepala Lapas Ambon Hendra Budiman memberikan apresiasi tinggi atas tingginya antusiasme para pegawai serta dukungan PMI dalam menyukseskan aksi kemanusiaan tersebut. Perwakilan PMI Kota Ambon, Fens Kasihaya, turut menyambut positif inisiatif ini karena dapat membantu mengatasi fluktuasi pasokan darah untuk pasien di rumah sakit. Semangat berbagi juga dirasakan oleh petugas di lapangan seperti Henry Lawalata yang merasa bangga bisa memberikan kontribusi nyata di momen kemerdekaan. Menurutnya, aksi ini bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan bentuk kepedulian sosial yang dapat memberikan harapan hidup bagi masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya fokus pada donor darah eksternal, Lapas Ambon juga menggelar pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan pembagian obat gratis bagi para warga binaan melalui klinik Pratama Lapas. Kalapas menegaskan bahwa layanan kesehatan ini merupakan wujud pemenuhan hak dasar warga binaan dalam proses pembinaan yang humanis. Kegiatan medis ini disambut hangat oleh para warga binaan yang merasa terbantu dan diperhatikan kondisi fisiknya selama menjalani masa pemasyarakatan. Saudara, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai menyelimuti Kota Ambon, khususnya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Berbagai pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera merah putih hingga umbul-umbul mulai menghiasi tepian jalan protokol. Namun di balik meriahnya dekorasi tersebut, para pedagang musiman justru mengeluhkan sepinya pembeli dan minimnya antusiasme masyarakat untuk membeli atribut kemerdekaan tahun ini. Salah seorang pedagang atribut kemerdekaan, Olan, mengungkapkan bahwa tingkat penjualan tahun ini merosot tajam dibandingkan momen-momen sebelumnya. Ia bahkan membandingkan kondisi saat ini dengan tingginya antusiasme warga ketika gelar Piala Dunia 2026, di mana pernak-pernik sepak bola laku keras dalam waktu singkat. Menurutnya, penjualan kali ini tidak lagi didominasi oleh pembelian langsung dari masyarakat umum, melainkan lebih banyak mengandalkan pesanan dari instansi atau perkantoran. Meski omset terbilang sepi, Olan dan para pedagang lainnya tetap bertahan berjualan dari pagi hingga malam hari demi memanfaatkan momentum perayaan nasional. Mereka memajang berbagai produk mulai dari bendera beragam ukuran hingga aksesoris bernuansa Garuda dengan harapan minat beli warga akan meningkat menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan. Bagi para pedagang kecil ini, meningkatnya penjualan bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan juga simbol partisipasi aktif masyarakat dalam memeriahkan hari kemerdekaan. Berita terakhir, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Ambon, ribuan anak PAUD dan TK sekota Ambon mengikuti kirab merah putih dan senam sehat anak Indonesia di lapangan Merdeka Kota Ambon. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
3: Sebanyak 3.000 anak yang terdiri dari 1.000 anak PAUD dan juga 2.000 anak TK di Kota Ambon mengikuti kirab merah putih yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Ambon dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Ambon tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Merdeka Kota Ambon itu dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan dua pesan penting kepada para peserta kirab, khususnya orang tua, guru, dan juga anak-anak. Pesan tersebut berkaitan dengan peran bersama dalam mempersiapkan generasi penerus Kota Ambon. Pesan pertama ditujukan kepada para orang tua dan juga guru. Wali Kota mengingatkan bahwa anak-anak merupakan generasi yang akan menentukan masa depan daerah dan juga bangsa. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter dan kepribadian anak. Karena itu, peran orang tua dan guru sangat penting dalam memberikan pendampingan, keteladanan, serta nilai-nilai positif kepada anak sejati. sejak dini. Sementara pesan kedua disampaikan langsung kepada anak-anak. Wali Kota mengingatkan bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh kesempatan untuk meraih cita-cita. Ia mengajak anak-anak untuk mengenal dan menghargai diri sendiri, menghormati orang tua dan juga guru, serta terus belajar menjadi pribadi yang baik. Wali Kota juga berharap melalui dukungan keluarga, sekolah dan juga lingkungan, anak-anak Kota Ambon dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi dan mampu membawa perubahan positif bagi kemajuan Kota Ambon di masa depan.
4: Selain memberikan pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak ini, tapi juga yang terpenting adalah membina, membimbing karakter anak-anak ini supaya menjadi anak-anak yang baik. Pada waktunya mereka akan menjadi generasi yang masuk Kota Ambon yang akan membawa kota ini semakin maju.
3: Sementara itu Bunda PAUD Kota Ambon Lisawati Mina menyampaikan pesan kepada seluruh peserta kirab merah putih anak se-Kota Ambon yang digelar dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT Kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Bunda PAUD mengatakan bahwa kegiatan kirab tidak hanya menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan kebersamaan sejak usia dini, tetapi juga dirangkaikan dengan kegiatan senam sehat anak Indonesia. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan anak-anak tersebut menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki karakter positif. Karena itu, dukungan orang tua sangat dibutuhkan agar berbagai kegiatan positif bagi tumbuh kembang anak dapat terlaksana dengan baik. Bunda PAUD Ambon juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendukung dan juga mendampingi anak-anak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan kirab merah putih anak dan juga senam sehat anak Indonesia dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, hidup sehat dan semangat belajar kepada anak-anak Kota Ambon sejak dini. Rauda Otana melaporkan.
0: Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026 diantaranya. Forum Bulog salurkan bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.383 keluarga penerima manfaat di Kota Ambon. Otoritas Jasa Keuangan mendukung perbankan memperluas agen kayanan perbankan tanpa kantor atau laku pandai di wilayah 3T di Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya yang pagi ini baru bergabung bersama kami dan akan melaksanakan tugas dan aktivitas Anda. Untuk pendengar yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saudara, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto SIP MHAN meresmikan jembatan Garuda di Dusun Layuen, Desa Lumoli, Kabupaten Seram bagian Barat melalui video conference bersama Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis 13 Agustus 2026. Untuk diketahui bahwa peresmian yang berlangsung sekitar pukul 10.30 WIT itu turut dihadiri Dandrem 151 Binaya Brigjen TNI Raffles Manurung SIP, Kasitar Korem 151 Binaya Kolonel Infantri Dian Aksmita SIP.

www.kompastv.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Not a human.

0: Anda masih tetap bersama kami, saudara, di Info Pagi. Informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk pendengar hingga di pukul 7.30. Informasi selanjutnya, saudara, untuk diketahui bahwa jembatan Garuda di Dusun Layuen, Desa Lumoli, Kabupaten Seram bagian Barat, resmi diresmikan dalam rangkaian peluncuran 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih secara nasional pada Kamis 13 Agustus 2026. Peresmian dilakukan Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto SIP Mhan melalui video conference bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Jembatan yang menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur tersebut dikerjakan dalam waktu relatif singkat. Dan Rem 151 Binaya Brigjen TNI Raffles Manurung menyebut, pembangunan jembatan itu hanya membutuhkan waktu 28 hari. Peresmian berlangsung sekitar pukul 10.30 WIT dan dihadiri sejumlah pejabat TNI. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa peresmian jembatan Garuda di Layuen menjadi bagian dari kegiatan nasional yang dilaksanakan serentak melalui Vicon bersama Presiden RI. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: "81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Pendengar tembang dari Etong Mikitan baru saja menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan saudara, informasi terakhir di info pagi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini menemani pendengar semuanya. Untuk diketahui saudara bahwa berakhirnya masa jabatan Konsul Jenderal Australia Todd Diaz menandai jejak panjang kontribusi Australia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku. Selama 3 tahun masa penugasannya, sejumlah program strategis di bidang tata kelola pemerintahan, pendidikan, lingkungan hingga ekonomi kerakyatan sukses direalisasikan. Melalui program pembangunan Australia-Indonesia Skala, Australia membantu peningkatan tata kelola pemerintahan subnasional di Maluku. Sementara di sektor pendidikan, program inovasi dihadirkan di 4 daerah Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara, dan Kota Ambon, guna meningkatkan kompetensi guru serta mendukung pembelajaran berbahasa berbasis bahasa ibu. Dan saudara, tidak hanya sektor formal, dampak langsung keberadaan Konjen Australia juga dirasakan warga lokal melalui Direct Aid Program. Program ini memfasilitasi restoran ekosistem mangrove berbasis masyarakat di Desa Poka Ambon melalui penanaman kembali dan konservasi lingkungan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, sampai di sini sudah info pagi informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, opini publik kami hadirkan untuk Anda di pagi ini hingga nanti di pukul 8 pagi. Tentu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini yang akan dibahas dalam dialog Aspirasi Maluku pukul 8 pagi, yaitu menolak lupa menakar kesejahteraan veteran di era digital. Menolak lupa menakar kesejahteraan veteran di era digital. Line telepon 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Kami buka untuk Anda. Dan saudara, di pukul 8 pagi nanti dialog Aspirasi Maluku akan menghadirkan Ketua DPD LVRI Provinsi Maluku, Bapak Karel Albert Ralahalu. Di pagi ini di opini publik, Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami di saat ini. Saudara, di opini publik pagi ini kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dan line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Saudara, kesejahteraan veteran di era digital saat ini masih menghadapi tantangan besar. Di tengah arus teknologi modern, perhatian dan jaminan hidup bagi para pejuang bangsa seringkali tertinggal. Menuntut negara dan masyarakat untuk memanfaatkan sarana digital guna mempercepat pendataan, transparansi bantuan, serta penggalangan dukungan yang lebih layak bagi mereka. Dan saat ini realitas kesejahteraan veteran terkait dengan taraf hidup sederhana, kemudian bantuan belum merata, kesenjangan informasi, dan bagaimana peran era digital untuk veteran. Kami membuka kesempatan bagi Anda pendengar di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Pendengar, banyak veteran dan keluarganya masih hidup dalam kondisi pas-pasan dan memprihatinkan. Penyaluran dana kehormatan ataupun fasilitas kesejahteraan kadang terkendala birokrasi yang cukup lama. Kemudian kurangnya akses informasi membuat hak-hak veteran tidak tersampaikan secara optimal. Peran era digital untuk veteran ini sangat penting sekali terkait dengan pendataan terpadu, di mana sistem berbasis digital dan big data dapat memetakan kondisi veteran secara akurat dan real time. Kemudian media sosial yang efektif juga dipakai untuk membangun kesadaran publik serta menggalang empati massa. Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Dan di dialog aspirasi Maluku pukul 8 pagi, saudara, akan kami hadirkan Ketua DPD LVRI Provinsi Maluku, Karel Albert Ralahalu.

Kalau Indonesia waktu itu cuma mengandalkan perang, kira-kira kita bisa merdeka secepat itu? Pertanyaan menarik ya. Karena ternyata perjuangan kemerdekaan tidak cuma soal angkat senjata. Ada Sutan Syahrir, pejuang yang dikenal cerdas, berani, dan punya cara sendiri dalam memperjuangkan Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, Syahrir memilih bergerak di bawah tanah dan menolak bekerja sama dengan Jepang. Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, perjuangannya belum selesai. Syahrir memilih jalan diplomasi. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dan ikut memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia diakui dunia. Dari Syahrir, kita belajar satu hal. Berjuang itu tidak harus selalu dengan kekuatan. Kadang, keberanian juga berarti berani berpikir, berani mengambil sikap, dan tetap memegang prinsip. Hari ini, kita memang tidak lagi berjuang melawan penjajah. Tapi kita tetap punya Indonesia untuk dijaga. Dengan cara kita, jujur dalam bekerja, bijak dalam bersikap, dan menjaga persatuan. Karena kemerdekaan bukan sekadar hadiah dari masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Dan saudara, sistem berbasis digital dan big data dapat memetakan kondisi veteran secara akurat dan real time. Media sosial yang efektif juga sangat membantu untuk membangun kesadaran publik serta menggalang empati massal. Terkait dengan transparansi bantuan, saudara, saat ini penyaluran dana atau donasi tentu dapat dipantau secara terbuka agar tepat sasaran kepada veteran yang membutuhkan. Kesejahteraan veteran di era digital ini masih menghadapi banyak tantangan besar. Di tengah arus teknologi modern, perhatian dan jaminan hidup bagi para pejuang bangsa sering kali tertinggal. Dan tentu juga menuntut negara dan masyarakat untuk memanfaatkan sarana digital guna mempercepat pendataan, transparansi bantuan, serta penggalangan dukungan yang lebih layak bagi mereka. Pendengar, di pagi ini kami membuka kesempatan Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik. Silakan di 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886 di pagi ini. Dan saudara, jangan lewatkan dialog aspirasi.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pembangunan kawasan Maluku Integrated Logistic Hub diproyeksikan bakal membawa dampak besar bagi pemerataan ekonomi dan lapangan kerja di Provinsi Maluku. Proyek infrastruktur terpadu itu diperkirakan mampu menyerap sekitar 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja baru saat kawasan ekonomi di sekitarnya mulai berkembang. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menempatkan keberadaan proyek tersebut sebagai penggerak utama bagi perekonomian daerah. Kedudukan mega proyek ini dinilai setara dan saling melengkapi dengan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan di kawasan perairan Maluku seperti pengelolaan Blok Masela. Kehadiran dua mega proyek itu diyakini mampu menjadi pilar utama dalam mentransformasi Maluku menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. Selain menekan biaya serta meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik antar pulau, pengembangan kawasan industri di sekitarnya akan membuka peluang kerja yang sangat luas bagi warga lokal.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026 dengan topik menolak lupa menakar kesejahteraan veteran di era digital. Dan dialog pagi ini saudara dipandu rekan saya Ongen Sekawail. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: dan apa melukisikan situasi masyarakat dalam
3: ini
4: lih. Aspirasi Maluku.
5: Ya, baik pendengar, kita jumpa lagi dalam dialog aspirasi Maluku pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan salah satu sosok, boleh dikatakan tokoh penting dalam sejarah politik Maluku pada era pasca reformasi. Dikenal sebagai mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang kemudian menjadi gubernur Maluku selama dua periode, 2003-2008, kemudian 2008-2013. Beliau adalah Brigadir Jenderal Purnawirawan TNI Karel Albert Ralahalu, yang biasa disapa oleh orang Maluku Pak Karel. Selamat pagi Pak Karel.
6: Selamat pagi para pendengar yang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
5: Amin.
6: Amin.
5: Ya. Pak Karel, ini hari ini kebetulan memang kita dalam suasana kemerdekaan.
6: Iya.
5: Jadi sesuai dengan topik yang tadi sudah dibacakan, kita menyoroti terkait dengan veteran saat ini. Mungkin mengawali pembicaraan kita di pagi hari ini, bisa dijelaskan sedikit Pak, terkait dengan veteran Republik Indonesia ini, sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2012.
6: Jadi saya ralat Undang-Undang nomor 15 tahun 2012 tentang veteran Republik Indonesia. Dan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi
5: bersenjata resmi.
6: Yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain. Jadi kita berhadapan dengan musuh kita, bukan saudara kita sendiri, tapi dengan negara lain. Yang ingin menjajah kita atau kita berhadapan dengan, pada saat itu seperti di Papua waktu itu masih sebelum Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia, waktu itu kan masih Belanda di sana gitu. Jadi waktu itu operasi Tirkora itu kita menghadapi negara lain.
5: Iya, negara lain.
6: Kemudian di Timur Timur pada Desember 75 di sana, di sana juga kita menghadapi Portugal. Jadi kita-kita yang veteran ini kita bertempur dengan melawan negara lain yang ingin menjajah atau menguasai negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu.
5: Jadi veteran juga terlibat dalam.
6: Ya, itulah yang disebut veteran. Jadi dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ikut serta aktif dalam pasukan internasional dalam di bawah mandat Persatuan Bangsa-Bangsa, yaitu melaksanakan misi perdamaian dunia. Jadi itu kita punya kontingen-kontingen Garuda yang ditugaskan di luar negeri dalam rangka perdamaian dunia. Dalam rangka memberikan keamanan dan ketertiban juga bagi negara-negara yang pada saat itu memerlukan bantuan dari PBB, dan PBB mengutus Tentara Nasional Indonesia yang diwakili oleh para prajurit Ya inilah disebut misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima tanda kehormatan veteran Republik Indonesia. Jadi semua kita yang tergabung dalam pasukan-pasukan bersenjata maupun juga ada mereka-mereka yang membantu tentara pada saat itu, semuanya dimasukkan dalam veteran semuanya. Dan veteran ini ada beberapa klasifikasi. Yeah. Ada veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu warga negara Indonesia yang pada masa revolusi ya, antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 ini berperan aktif berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesatuan bersenjata resmi dan atau kelaskaran ya. Dan diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota-anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia. Ya. Kemudian ada tenaga-tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan di lapangan, ada yang bantu di dapur umum, ada juru masak, persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, ada juga sebagai caraka, ya, sebagai kurir penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, dan penjaga kampung keamanan mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah yang telah ditetapkan sebagai penerima tanda kehormatan Republik Indonesia. Jadi pada saat setelah Indonesia diproklamirkan 1945 oleh Presiden Soekarno dan Hatta, baru kita menghadapi tugas waktu itu. Bukan kita menerima kemerdekaan begitu saja, kita tidak, tapi kita dengan perjuangan. Jadi Indonesia merdeka dan kita mempertahankan kemerdekaan itu dan merebut kemerdekaan itu dengan perjuangan, bukan diterima begitu saja. Beda dengan di Malaysia, ya, negara mereka pada waktu itu kan dijajah Inggris, diberikan cuma-cuma ke sana. Tapi kalau kita tidak, kita berjuang dan kita melaksanakan perjuangan itu dalam kelaskaran waktu itu, semua waktu itu
5: wajib.
6: Termasuk kita dari Maluku, kita juga berperan aktif. Ada Yong Ambon, ada
5: Yong Java,
6: Yong Java, ada semua berjuang semua, dan mereka-mereka itulah yang semua disebut sebagai veteran Republik Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Dan karena jasa-jasa mereka inilah, maka dikeluarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ini untuk memberikan kehormatan dan penghormatan bagi para pahlawan-pahlawan kita, mereka yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Dan puncaknya itu pada 1949, pada pertempuran terakhir di Jogja dan di Solo waktu itu. Ini merupakan puncak dari perebutan kemerdekaan kita dan diakui oleh dunia internasional, oleh PBB dan oleh Belanda, maka diakui kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1949. Dan disitulah lahirlah undang-undang ini untuk memberikan kekuatan hukum untuk mereka-mereka yang berjasa dalam melaksanakan tugas-tugas keveteranan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, ada veteran pembela kemerdekaan. Ini veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah, yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain, ya, menghadapi negara lain juga, dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi mulai tanggal 27 Desember 1949 yang ditetapkan sebagai penerima tanda kehormatan veteran Republik Indonesia. Jadi veteran pembela ini ada tiga klasifikasi untuk veteran pembela kemerdekaan ini, yaitu ada veteran pembela Trikora. Ya. Ini pada waktu kita merebut Irian Barat.
5: Irian Barat.
6: Ya, pada tahun 1962 waktu itu. Kemudian ada veteran pembela Dwi Kora. Ya. Ini pada waktu kita dengan Malaysia waktu itu.
5: Ya, ya.
6: Dan ada yang ketiga veteran pembela Seroja. Ini Timur-Timur.
5: Timur-Timur.
6: Ini kebetulan saya termasuk dalam veteran
5: Seroja.
6: Seroja. Jadi pada saat itu kita, saya termasuk langsung terlibat langsung
5: medan pertempuran.
6: Medan pertempuran waktu itu kita, saya kebetulan di satuan dari Brigade Infanteri Lintas Udara
5: ya,
6: 18 Trisula di Malang. Saya batalionnya batalion 501 di Madiun. Kita batalion lintas udara. Jadi kita ditugaskan untuk merebut Timur-Timur waktu itu, Dili waktu itu. Saya diterjunkan di kota Dili pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Langsung di atas kota Dilinya untuk merebut Timur-Timur pada saat itu. Nah, setelah kita merebut Dili, baru ada kedatangan pasukan-pasukan yang pendukung dan lainnya, baru untuk terakhir sampai perebutan Timur-Timur seterusnya oleh negara kita.
5: Jadi pada waktu saat itu Linut Pak Karel masuk duluan.
6: Iya, saya masuk duluan tanggal 7 Desember 75. Jadi kami sana sudah merebut di Dili, kota Dili sudah diamankan. Baru datang pasukan-pasukan yang berikutnya untuk melanjutkan operasi. Nah, saya ditarik kembali ke Madiun dan kembali lagi pada tahun 76 kembali lagi ke sana lagi. Dan sampai ada operasi sampai kira-kira 5 kali ke Timur-Timur. Kemudian ada veteran pembela lainnya yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden, yaitu veteran Anumerta. Ya, Anumerta ini pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ada veteran Anumerta pembela kemerdekaan, dan juga ada veteran Anumerta perdamaian Republik Indonesia, seperti kemarin konflik di antara Israel dengan Lebanon kemarin kan ada anggota TNI yang meninggal pada saat itu. Nah, mereka ini termasuk dalam veteran Anumerta untuk dalam rangka membela di Lebanon pada saat itu.
5: Jadi
6: ada beberapa bulan yang lalu yang terjadi antara Israel dan Lebanon. Ada 3 perwira kita, ada anak buah kita juga meninggal di Lebanon pada saat itu. Dan ada veteran perdamaian dunia. Ini mereka masuk dalam veteran perdamaian dunia untuk melaksanakan tugas negara, yaitu kita Indonesia Indonesia ada politik bebas aktif. Nah, kita membantu membela perdamaian negara-negara dalam rangka keveteranan di negara-negara ini.
5: Iya, Pak Karel, ketika tadi tertarik ketika Bapak menjelaskan tentang merebut kemerdekaan di Papua, di Timur-Timur.
6: Iya.
5: Iya. Ketika sekarang dia kembali lepas, perasaan Pak Karel seperti apa itu?
6: Iya, kita sebagai prajurit dan kita taat pada keputusan pemerintah. Jadi apa yang ditugas dan diperintahkan pemerintah, ya itulah yang menjadi itu. Kita sebagai tentara, sebagai angkatan bersenjata, kita taat dan patuh pada pemerintah untuk melaksanakan tugas. Jadi mau kita bilang kita sudah berjuang habis-habisan, tapi tetap kita harus menghormati keputusan pemerintah. Dan itu semua dihargai oleh pemerintah sebagai kita ini sebagai veteran pembela kemerdekaan.
5: Pak Karel, ini kan sekarang suasananya sudah tidak seperti dulu lagi.
6: Iya.
5: Seperti kalau dijelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 itu sangat luar biasa. Nah, ketika veteran saat ini, apa yang mereka lakukan,
6: Pak? Iya. Jadi sekarang ini sesuai dengan tugas pokok setelah ditetapkan dalam undang-undang. Maka tugas pokok dari veteran sekarang yaitu kita melaksanakan, khususnya kepada generasi muda saat ini ya. Kita saya sampaikan bahwa dengan berbagai dinamika politik, geopolitik negara dan dunia saat ini dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang saya kira sangat fluktuasi saat ini, yang kita bisa melihat antara yang terakhir ini ya, perang antara Amerika dan Iran, yang kita lihat dampaknya itu bukan hanya dampak tapi juga dampak terhadap ekonomi
5: dunia,
6: dunia, dan bukan Indonesia pun juga termasuk dalam ada pengaruh yang begitu dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dan kita bisa lihat fluktuasi keuangan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang tugas keveteranan. Tugas kami yaitu memberikan kita memberikan amanat ya untuk pada khususnya untuk anak-anak kita ya. Yang sekarang ini pada zaman sekarang ini dengan hari tema Veteran Nasional tahun ini, veteran menjaga nilai juang, menginspirasi Indonesia maju. Ini mengandung satu tanggung jawab makna yang sangat mendalam ya. Jadi usia kita boleh menua, tetapi semangat juang tidak pernah mengenal batas waktu. Veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan juga penjaga nilai-nilai luhur perjuangan bangsa. Dan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, keberanian, persatuan, rela berkorban, pantang menyerah, disiplin, integritas, dan cinta tanah air, ini merupakan moral yang harus terus diwariskan kepada setiap generasi Indonesia. Dan kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik ya, dan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kekuatan karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai perjuangan ya. Jadi inilah yang sekarang tugas veteran sangat berat,
5: sangat berat
6: ya. Karena kita dengan kondisi digitalisasi saat sekarang ini, dengan ada media-media sosial dengan segala, jadi kita bisa melihat perkembangan digital ini. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan ini hoax, apakah ini berita benar atau tidak. Kalau karakter bangsa, terutama anak-anak kita yang mereka inilah yang kita banggakan nanti pada Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Mereka-mereka inilah yang akan mewarisi dan menjadi pemimpin pada bangsa dan negara kita nanti pada 2045 yang akan datang.
5: Jadi itu juga tugas veteran untuk
6: memberikan. Tugas veteran untuk kita memberikan nilai-nilai ini, kejuangan ini. Supaya kita saat ini sedang melangkah pada menuju cita-cita besar sebagai bangsa yang maju, ya, berdaulat, adil, dan makmur. Perjalanan tersebut sudah tentu tidak selalu mudah. Ya. Kita bisa lihat kondisi kita sekarang ini. Dan berbagai tantangan global, dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, hingga perubahan sosial, ketahanan nasional yang kokoh. Ini dalam situasi seperti inilah kita perlu ketahanan nasional yang kokoh dalam rangka menghadapi berbagai gejolak yang terjadi di dunia saat ini ya. Seperti itulah maka nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para veteran menjadi semakin relevan sebagai kompas moral dalam menjaga persatuan dan memperkuat semangat kebangsaan. Itulah tugas veteran saat ini untuk bisa membimbing masyarakat bangsa dan negara, terutama generasi-generasi muda kita saat ini yang nanti mereka menjadi generasi emas pada tahun 2025 yang akan datang.
5: Luar biasa. Pak Karel, sebagai mantan gubernur Maluku dua periode, ini bagaimana Bapak melihat posisi dan kontribusi para veteran dalam sejarah pembangunan Maluku?
6: Iya, jadi itulah tadi yang saya sampaikan. Veteran kita saat sekarang ini sudah usur. Ya, jadi veteran tahun 1944 pada saat perjuangan 1945 itu sudah pada meninggal semuanya. Dan veteran-veteran yang ada pada kita sekarang khususnya itu di Maluku ya. Di Maluku kita peserahan pembela kemerdekaan ini, jumlah di Maluku kita ada kurang lebih 1000 orang lebih.
5: Seribu lebih.
6: Iya, tapi dari 1000 lebih ini sudah hampir 3/4 sudah meninggal dunia. Dan sekarang yang masih hidup itu sudah pada usur semua, di atas usia 80 sampai 90 tahun.
5: Jadi 40 tahun sekian.
6: Sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang veteran pembelaan, yaitu pada waktu kita merebut Irian Barat, di Maluku sekarang ini, sekarang cuma tinggal satu orang. Ya, dan mereka semua pada saat itu mendapat bintang sakti semuanya. Karena mereka diterjunkan di Papua pada saat itu, Irian Barat pada saat itu. Mereka dari kesatuan batalion 733 yang ada di Ambon. Dan sekarang yang tinggal hanya satu orang. Dia sudah berusia 86 tahun. Yang lainnya sudah meninggal semuanya. Nah, kemudian saya sebagai veteran pembela Seroja. Kita di Maluku ada cuma hanya 3 orang di Maluku. Ya, saya, Pak Krestana Saleh, mantan wali kota Ambon. Dan ada satu lagi saya lupa namanya. Dan selanjutnya veteran-veteran yang lain sudah tidak ada.
5: Tidak ada.
6: Nah, banyak veteran-veteran itu di Jawa sana, karena kesatuan-kesatuan itu kan di Jawa. Tapi kalau di Maluku kita jarang, karena kita kesatuan pada saat itu yang bisa berjuang hanya batalion 333, dan sudah itu tidak ada lagi. Iya. Nah, tugas kita sekarang inilah bagaimana mempersiapkan anak-anak generasi muda di Maluku.
5: Iya, sejarah panjang yang perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh veteran. Menurut Pak Karel, apakah generasi kita saat ini istilahnya masih mempertahankan nilai-nilai itu atau seperti apa, Pak?
6: Iya. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini ya, dengan kemajuan digitalisasi dan sebagainya, kita tema kita saat ini, kita tidak bisa membedakan apakah ini berita benar atau berita tidak benar, hoax atau berita benar. Itu sangat sulit sekali kita bisa membedakan.
5: Jadi lebih baik dulu berperang melawan musuh daripada saat ini.
6: Betul. Dan sekarang ini kita melawan apa, musuh yang kita bisa lihat perang antara Amerika dan Iran saat sekarang ini. Sekarang sudah tidak ada perang lagi seperti kita menghadapi musuh seperti kita pada perang, zaman kita ya.
5: Perang kota.
6: Sekarang tinggal rudal yang lari saja.
5: Tinggal pakai remote.
6: Tinggal pakai remote saja, dari kapal perang, kapal induk, pesawat terbang. Kemudian dari Iran sendiri cuma dia lepas rudal saja ke Bahrain, ke negara-negara Arab yang di sekitarnya, ada pangkalan-pangkalan Amerika. Itulah perang sekarang dunia modern seperti itu.
5: Iya.
6: Beda dengan pada saat kita berhadapan langsung dengan musuh. Iya. Nah, untuk itulah dengan era digitalisasi sekarang ini, kita harus betul-betul memperkuat ketahanan mental kita, seperti saya katakan tadi, ketahanan nasional kita, menjaga persatuan dan memperkuat semangat kebangsaan ini harus betul-betul
5: ditanamkan. Jadi untuk generasi muda diharapkan harus seperti itu ya.
6: Harus. Dan inilah tantangan kita bagi anak-anak kita. Sekarang bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk bisa memasuki era 2045 yang akan datang.
5: Iya.
6: Kalau mereka ini tidak didukung dan didasari dengan semangat-semangat nilai-nilai karakter perjuangan bangsa yang saya katakan tadi, kita harapkan generasi-generasi muda sekarang ini akan bisa mampu membawa negara bangsa kita ini menuju kepada cita-cita yang mereka, yaitu masyarakat yang adil dan makmur nanti pada 2045 yang akan datang.
5: Iya. Pak Karel, ini kan kita berbicara mengenai pengorbanan yang dilakukan oleh. Apakah selama ini penghargaan dari pemerintah kepada veteran itu dirasakan?
6: Jadi
5: seperti apa?
6: Penghargaan yang diberikan pada para veteran ya, seperti saya pakai ini adalah bintang veteran yang diberikan penghormatan kepada semua anggota veteran. Kemudian oleh negara diberikan ada dana kehormatan. Jadi itu diberikan kepada para veteran yang masih hidup maupun pada ahli waris, warakawuri mereka, anak-anak, cucu mereka. Dan itu dana kehormatan. Kemudian yang kedua ada tunjangan veteran, diberikan kepada para veteran. Kalau mau dinilai dari angka, saya kira ya kita harus bersyukur bahwa pemerintah masih menghargai.
5: Iya. Ya, tapi jadi sebanding, berbanding atau
6: berbanding terbalik. Jadi terbalik. Negara sekarang ini masih menghargai dana kehormatan bagi veteran itu 2.400, 2.500, dan tunjangan veteran juga sama.
5: Iya.
6: Jadi kalau diharapkan dengan kondisi ekonomi sekarang ini, saya kira sangat ya mereka hidup dengan apa yang diberikan oleh pemerintah.
5: Iya. Apa yang Bapak rasakan ketika melihat anggota veteran hidup dalam kondisi ekonomi yang
6: iya
5: pas-pasan?
6: Iya. Kita bersyukur sekarang pemerintah sekarang memperhatikan para veteran. Yang pertama itu rumah-rumah mereka yang tidak layak huni itu sekarang direhabilitasi. Di area yang dibangun, yang dibangun baru. Dan yang kedua, tunjangan veteran dan juga dana kehormatan para veteran ini ini sudah akan menjadi perhatian pemerintah ke depan. Mudah-mudahan juga ini akan bisa ditingkatkan, bagi tergantung nanti dari keuangan negara yang ada pada negara nanti.
5: Pak Karel ini kan dua jabatan ya.
6: Iya.
5: Ketua DPD Legion Veteran Republik Indonesia,
6: iya.
5: Kemudian Ketua PPAD juga.
6: Iya.
5: Nah, apa persoalan terbesar yang dihadapi oleh?
6: Iya, jadi sekarang persoalan terbesar dihadapi oleh para veteran dan para purnawirawan ini ya sama yang saya katakan tadi. Iya. Kalau di veteran masih ada dana kehormatan, iya, dan ada tunjangan kehormatan.
5: Untuk persoalan ekonomi misalnya, iya, pendidikan misalnya.
6: Nah, jadi untuk PPAD hanya dana pensiun yang mereka terima. Jadi kalau mau dibilang cukup tidak cukup, ya bagaimana caranya mereka untuk bisa mengelola dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan juga oleh pemerintah sama PPAD juga, program angkatan juga ada rehabilitasi rumah-rumah yang tidak layak huni. Kemudian ada tunjangan-tunjangan juga yang diberikan kepada para purnawirawan ini supaya mereka bisa hidup layak, dalam anak-anak mereka bisa disekolahkan dan sebagainya.
5: Sebagai seorang veteran, apalagi tentara yang berhadapan dengan musuh, bahkan musuhnya bukan dari dalam tapi dari luar, berkeinginan anaknya menjadi tentara misalnya.
6: Iya.
5: Apakah ada slot-slot tertentu, iya, untuk dari bapaknya veteran berarti dia harus diprioritaskan, iya, ada seperti itu Pak?
6: Saya bersyukur ya, kemarin pada waktu hari ulang tahun veteran di Kodam, bahwa Panglima sendiri sudah memberikan instruksi bukan hanya kepada para veteran dan PPAD purnawirawan, tapi seluruh masyarakat umum. Untuk itu menjaga anak-anak kita ini supaya dijaga kesehatan mereka, kemudian dididik mereka mendapat pendidikan yang terbaik. Iya. Karena AKBRI ya, untuk penerimaan ke Akademi Angkatan Bersenjata, itu juga ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus mereka lewati. Ya, inilah yang bahwa Panglima sudah memberikan jaminan ini. Datang lapor pada Panglima, dan nanti mereka dididik khusus oleh tim. Ya, karena untuk lulus sebagai seorang taruna akademi militer ini tidak gampang. Ada persoalan, ada masalah-masalah persyaratan-persyaratan khusus, yaitu bagaimana mereka punya fisiologi. Jadi ada tes fisiologi mereka, apakah mereka cocok atau tidak jadi seorang militer. Kemudian ada pengetahuan umum, ada pengetahuan khusus masalah tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bela Negara. Kemudian ada tes kesamaptaan jasmani. Dia lulus atau tidak, karena ada parameternya. Kalau dia tidak mencapai parameter itu tidak bisa diterima, karena apa? Pendidikan di Akademi Militer itu tidak gampang.
5: Tidak gampang ya.
6: Tidak memerlukan satu fisik yang kuat, mental yang baik, fisiologi yang bisa mendukung dia menjadi seorang tentara profesional. Itulah baru didukung dengan ilmu pengetahuan yang diberikan. Sekarang ini anak-anak kita sekarang yang lulus saya belum ada. Setelah mereka lulus dari Akademi Militer, Mereka masuk ke Universitas Pertahanan. Sekarang di Jakarta, Kementerian Pertahanan, sekarang sudah ada Universitas Pertahanan bagi para perwira-perwira yang melanjutkan tugas-tugasnya, tapi juga diberikan pendidikan lagi di dalam Universitas Pertahanan. Dan mereka nanti dididik di sana nanti sebagai seorang warga negara, sebagai profesional, namun juga dia mempunyai karakter dan mempunyai pengetahuan di bidang pertahanan dan keamanan, sehingga mereka ini betul-betul tentara-tentara profesional.
5: Yeah. Baik, Pak Karel, kita tahan sebentar, kita dengar dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
3: ...81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Baik, pendengar, kita masih ada dalam dialog aspirasi Maluku pagi hari ini dan kita masih dengan Pak Karl Albert Ralahalu. Beliau adalah Ketua DPD Legion Veteran Republik Indonesia dan juga PPAD. Pak Karl, ini kalau dilihat dari sejarah yang tadi Bapak sampaikan, ternyata memang perjuangan Bapak itu sampai hari ini masih dilakukan, Pak. Ketika menjabat sebagai gubernur dua periode, banyak hal yang dilakukan. Bisa diceritakan sedikit, Pak? Ketika masa-masa itu, kita lihat begitu banyak event yang Bapak lakukan. Kemudian presiden itu bolak-balik ke daerah kita ini dan hasilnya sangat nampak. Ketika bahkan terakhir saya lihat itu event paling besar itu Selbanda misalnya. Kemudian fakultas kedokteran yang berdiri megah sampai saat ini. Bisa diceritakan sedikit buat generasi
1: Jembatan Merah Putih.
0: Kemudian Jembatan Merah Putih, kebanggaan kita di daerah Maluku. Bisa diceritakan sedikit, Pak?
1: Baik, seperti saya katakan tadi di awal tadi ya, saya kebetulan termasuk bersyukur pada Yang Maha Kuasa, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena tuntunan dan pimpinannya selama karir militer. Karena kami terbiasa dan selalu dilatih dan dididik khusus untuk menghadapi medan pertempuran, maka kita juga ada dididik juga dalam bagaimana menghadapi sosial politik. Jadi pada waktu Orde Baru waktu itu, sebelum terjadi reformasi, kemudian fungsi ABRI dihapus. Namun kita sudah dibekali dengan pada saat itu ada lembaga sosial politik,
0: ada teritorial,
1: jadi kita didirik khusus untuk itu, dan kami memahami betul situasi dan kondisi di Indonesia. Saya kebetulan putra daerah Maluku, saya memahami, mengerti betul Siwa Lima, Pelagandong,
0: Patasiwa Patalima,
1: dan itulah budaya kita, adat kita. Dari situlah saya masuk dari situ.
0: Jadi dari militer ke birokrasi. Itu sudah ada bekal yang
1: sudah karena sudah puluhan tahun saya bertugas sebagai militer, saya sudah paham betul masuk menghadapi daerah pertempuran.
0: Bahkan ya, ketika itu konflik bernuansa sara di Maluku, Bapak juga turun ke sini yang pertama kalau
1: kasih. Iya, jadi tahun 99 yang pertama waktu itu saya tugas sebagai Komandan Korem di Sorong waktu itu ya, karena kondisi di Maluku pada saat itu tidak bisa dikendalikan ya. Waktu itu saya mengganti Pak Hikayat di sini
0: dan rem,
1: karena beliau orang Jawa, kemudian beliau tidak memahami kondisi kita di. Nah, saya dipindahkan ke Ambon, menggantikan beliau sebagai Komandan Korem waktu itu di sini, dan oleh Pak Wiranto sebagai Menhankam Pangap pada saat itu, beliau memberikan tugas kepada saya, diberikan waktu 3 bulan. Saya masih ingat surat perintah kepada saya itu sudah perintah 11 Maret. Diberikan 3 bulan, dan saya bersyukur pada tanggal 15 Mei tahun 1999 kita
0: acara obor perdamaian,
1: perdamaian ya di lapangan Merdeka, dan pembentukan Kodam 15 Patimura pada saat itu. Dulu kan Kodam itu bergabung ke Malirja,
0: Maluku
1: Wiranjaya. Tapi pada saat 15 Mei tahun 1999 dibentuk lagi Kodam 15 Patimura di Maluku. Itulah sejarahnya seperti itu.
0: Dulu kalau nggak salah Pak Karel turun Ambon itu lagi jalan-jalan di barikade, Pak.
1: Semua ya, di barikade semua.
0: Tapi Bapak jalan di tengah masa yang dengan parang tombak pada saat itu. Itu
1: ya, itulah dengan pendekatan teritorial, dengan pendekatan sosial politik, dengan pendekatan humanis. Ya, saya bisa masuk di tengah-tengah kerusuhan itu dan bisa
0: meredam
1: egoisme, meredam sakit hati, emosi dan sebagainya. Itulah tugas kita seperti itu. Kita bisa meredam itu sehingga kedua belah pihak bisa saling mengerti dan memahami, dan melalui pemerintah daerah waktu itu gubernur Pak Saleh Latukonsina dan juga Kapolda, Pangdam dan semua, kita sama-sama kita jalan dari desa ke desa, dari masjid ke masjid, gereja ke gereja, tempat-tempat mana yang kita anggap rawan kita datang sana, kita duduk bersama, kita cari solusi bersama, kita diskusi bersama, dan kita cari solusi sampai bagaimana kita bisa mengamankan kembali Maluku, dan kita bisa duduk bersama lagi di satu meja yang bisa terjadi satu proses-proses kesepakatan perdamaian. Dan kita bersyukur juga bukan saya saja yang bekerja, tapi juga seluruh rakyat Maluku.
0: Iya.
1: Ya, ada forum-forum perdamaian waktu itu yang dibentuk oleh masyarakat sendiri yang itu saling bisa menyelesaikan konflik-konflik ini, dan juga ada forum-forum dan ada juga pera gandong dan sebagainya yang kita manfaatkan, kita gunakan. Akhirnya kita bisa mendapat kesepakatan waktu itu untuk kita bisa sama-sama.
0: Dan itu berlanjut hingga merecovery Maluku pada saat itu di zaman Pak Karel juga kan.
1: Jadi setelah pembentukan Kodam waktu itu, saya dipindahkan ke Jakarta, ke Mabes Angkatan Darat. Dan kembali lagi ke Papua sebagai Kasdam waktu itu ya.
0: Itu berpangkat Brigjen ya.
1: Pangkat Brigjen. Tapi setelah saya pensiun tahun 2001, waktu itu ya saya usia kita yang pensiun tahun 55 tahun.
0: 55 waktu
1: itu. Ya. Kemudian saya telah pensiun itu di dikaryakan di PT Freeport Indonesia ya,
0: sebagai salah satu direktur ya.
1: Manajer di Papua waktu itu.
0: Itu enggak lama kalau enggak salah, Pak.
1: 3,5 tahun saya di Freeport. Kemudian datang Pak almarhum John Mailoa,
0: ya,
1: ketua DPD PDIP Perjuangan itu, beliau meminta kesediaan saya untuk kembali ke Maluku lagi, dicalonkan sebagai gubernur waktu itu di tahun 2003 waktu itu.
0: Iya.
1: Dan proses pemilihan gubernur, saya bersyukur sekali bisa terpilih sebagai gubernur, dan itu menjadi tanggung jawab saya waktu itu. Karena pada waktu 2003, kita waktu itu di 2003 masih ada itu apa, Maluku itu masih di bawah darurat militer waktu itu ya. Kemudian kemudian saya dilantik menjadi gubernur, kemudian darurat militer dicabut, digantikan dengan darurat sipil. Kembali lagi kepada tertib sipil. Dari situlah, karena kondisi masih belum aman, belum itu ya, tugas saya untuk menyelesaikan. Bisa terlihat itu barikade-barikade. Saya datang dengan rendah hati, dengan
0: jadi pendekatannya
1: pendekatan-pendekatan persuasif, dengan pendekatan-pendekatan
0: humanis
1: dan juga pendekatan-pendekatan
0: adat juga kalau nggak salah.
1: Adat dan sebagainya. Kita bisa membuka semua barikade-barikade yang ada di Ambon pada saat itu. Yang pada saat itu dia itu merupakan zona-zona yang kita tidak bisa
0: lewati.
1: Pada saat barikade-barikade itu dicabut semuanya, diangkat semuanya, dan kesepakatan masyarakat, akhirnya terjadi lagi kondisi yang
0: rekonsiliasi
1: yang lebih baik lagi. Angkutan kota bisa lewat. Semua bisa lewat
0: dan tidak berhenti di situ.
1: Iya.
0: Pak Karel juga mendatangkan kebijakan-kebijakan dari luar, dari pemerintah yang membantu recovery Maluku pada saat itu.
1: Iya, jadi kita bersyukur juga Bapak Presiden tiap tahun beliau pasti akan datang ke Maluku dengan ke Ambon. ada kegiatan-kegiatan nasional yang kita pusatkan di Ambon.
0: Iya.
1: Sampai terakhir MTQ
0: nasional. MTQ
1: nasional. Nah, itu metode-metode pendekatan-pendekatan itulah yang memperkuat kita, menyatukan kita kembali dalam bingkai Siwa Lima, kita bisa bersatu kembali dan sampai pada saat ini. Dan itulah yang membuat kita bisa recovery kembali Maluku dengan baik, dan Maluku bisa dibangun kembali sesuai dengan apa yang, dan saya bersyukur juga saya salah satu gubernur yang bisa datangi seluruh
0: daerah
1: Maluku yang ada, iya, di
0: bahkan yang di perbatasan Timor Leste.
1: Saya datangi sampai ke Wetar sana.
0: Wetar,
1: iya. Ya, sampai ke SBT sana di daerah Gorom Geser sampai ke atas itu saya datangi.
0: Itu naik longboat kalau nggak salah, Pak.
1: Iya. Dan itu semua saya datangi ingin melihat. Karena kalau kita tidak datang, kita nggak ngerti masalah. Kita tidak tahu bagaimana kondisi daerah pada saat itu. Dan di sana kita menerima aspirasi masyarakat, kita menerima masukan-masukan dari masyarakat, dan kembali ke daerah, ke provinsi, kita rencanakan dan kita lapor kepada Bapak Presiden, dan semua itulah didukung semua oleh Presiden pada saat itu.
0: Iya, jadi selain Selbanda, Jembatan Merah Putih, ada satu fakultas kedokteran yang kalau nggak salah waktu itu Bapak juga memperjuangkan. Itu gimana ceritanya, Pak?
1: Ya, ini fakultas kedokteran ini oleh saya sendiri setelah berkunjung ke daerah-daerah, saya melihat itu betapa puskesmas dulu yang dibangun itu pada hancur semua.
0: Jadi minim pelayanan kesehatan, Pak?
1: Dokter tidak ada. Jangankan dokter.
0: Tenaga medisnya
1: tidak ada.
0: Perawat.
1: Perawat juga tidak ada. Apalagi masalah obat-obatan itu tidak ada. Wah, itu sangat miris sekali lihat itu ya.
0: Iya.
1: Dan salah satu solusinya adalah kita harus bentuk fakultas kedokteran di Provinsi Maluku. Ya, kita bisa didik anak-anak kita sendiri untuk mereka bisa mau berkorban, mau berjuang di tengah-tengah saudara-saudaranya yang ada di kepulauan-kepulauan, di daerah-daerah terpencil. Dan melalui Rektor Unpati pada saat itu, Teta Lepta.
0: Berti, ya.
1: Kemudian Prof. Penturi, Thomas Penturi dan tim ditugaskan untuk merencanakan dan mengusulkan fakultas kedokteran didukung oleh pemerintah daerah. Dan kita bisa bersyukur pada Selbanda waktu itu tanggal tahun 2010 dan fakultas kedokteran sudah kita bentuk sebelumnya, diakui pemerintah sebagai fakultas kedokteran negeri sampai saat ini ya, dan
0: membanggakan, Pak,
1: sangat membanggakan, karena kita bersyukur putra-putra daerah kita, anak-anak kita yang begitu brilian dididik dengan baik dan mereka menjadi dokter-dokter yang profesional. Yang kita harapkan inilah jika bakal berdirinya fakultas kedokteran di Maluku pada saat itu.

0: kita untuk bagaimana membangun Maluku dengan baik, dan Presiden bisa menerima itu dan bisa disetujui oleh pemerintah dan dibangunlah.
1: Teringat saya waktu itu Pak Presiden, Pak SBY mau panen raya, Pak.
0: Ya,
1: di Namlea.
0: Di Namlea, ya.
1: Tapi tiba-tiba ada satu jadwal yang karena terjadi gempa di Batabual waktu itu.
0: Iya.
1: Itu gimana?
0: Iya, jadi
1: akan sedikit.
0: Presiden mereka kan mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi. Mm-mm. Terhadap rakyatnya.
1: Kemanusiaan.
0: Apalagi bencana alam kita waktu itu kan terjadi gempa bumi dan tsunami di mana-mana waktu itu ya. Termasuk kebetulan juga di Batabual waktu itu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya Presiden harus datang ke Batabual untuk melihat sendiri kondisi di Batabual waktu itu. Dan tidak ada dalam rencana waktu itu.
1: Iya, itu tidak ada dalam.
0: Tidak ada dalam. Dan beliau tiba di Namlea itu kurang lebih sekitar jam 15. Kemudian jam 15 kita bertolak ke Batabual.
1: Sampai malam.
0: Sampai malam jam 7 malam baru kita kembali di Batabual. Ada itulah betapa hebatnya seorang presiden yang mempunyai rasa empati kepada masyarakatnya, apalagi yang tertimpa bencana alam.
1: Waktu itu ada korban juga, Pak.
0: Ada korban, langsung perintah presiden untuk dibawa langsung ke Jakarta langsung. Untuk di, karena dia anak, satu anak waktu itu ada patah kaki waktu itu. Dan dibawa ke SPD untuk diobati. Jadi itulah bahwa presiden ya, beliau mempunyai empati yang begitu besar kepada masyarakat Maluku pada saat itu, sehingga mulai dari proses 2003 sampai 2005 kita bisa membangun semua infrastruktur yang rusak, yang kantor gubernur, kantor DPR ya, kita bangun. Apalagi sarana-sarana jalan ya, dan semua jembatan apa semua,
1: Islamic Center, Katolik
0: Center, Islamic Center semua kita bangun semua. Dermaga-dermaga, pelabuhan-pelabuhan, kemudian lapangan-lapangan terbang kita perbaiki semua, dan itu bisa selesai pada 2010 semuanya bisa selesai. Iya.
1: Kalau nggak salah tol laut juga waktu itu di
0: Jakarta Karel kan. Tol laut semua itu juga semuanya.
1: Iya. Jadi keterisolasian waktu itu
0: bisa terbuka semuanya, iya.
1: Iya. Jadi kita naik kapal sampai di sini sudah kakinya nggak basah lagi kan waktu
0: betul
1: itu.
0: Iya, begitulah perjuangan kita pada saat itu, dan kita harapkan ini di zaman sekarang ini pemerintah daerah dan juga masyarakat supaya terus berusaha jalin kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat supaya ini bisa dilanjutkan proses pembangunan untuk membangun Maluku ke depan lagi. Dan kita berharap nanti dengan Masela, dengan
1: Blok Masela
0: yang sudah dibangun, sudah mulai pembangunannya, ini mudah-mudahan ini menjadi titik balik pembangunan Maluku nanti yang
1: agak lebih maju lagi,
0: lagi akan datang.
1: Iya, berarti masyarakatnya juga harus disiapkan.
0: Harus disiapkan, betul.
1: Pak, ini kalau katong bicara berarti waktu sengakan. Ini katong sudah di ujung, Pak. Di akhir dari dialog kita pada pagi hari ini. Pak, ini secara pribadi, apa pesan Pak Karel kepada pemerintah serta masyarakat Maluku agar jasa para veteran itu tidak hanya dikenang saat seremoni, misalnya pas mau acara, mau hari ulang tahun, kemerdekaan,
0: ya,
1: supaya pemerintah juga memperhatikan seperti itu.
0: Ya. Kita melihat ya di era sekarang ini, pemerintah mempunyai perhatian penuh pada veteran. Karena apa? Jasa-jasa keveteranan ini sangat dihargai dan bahkan ditetapkan dalam undang-undang. Ya, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga ditetapkan dengan keputusan presiden. Jadi bukan keputusan menteri, bukan, keputusan presiden. Sehingga dengan adanya undang-undang dan keputusan presiden ini menjadi landasan pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk betul-betul memperhatikan jasa-jasa para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, maupun ada mereka punya warakauri, janda-janda veteran dan anak-anaknya, maupun veteran yang masih hidup sekarang ini. Itu menjadi perhatian pusat khususnya pemerintah kepada para veteran ini.
1: Pesan kepada

0: Generasi muda saat ini, Pak.
1: Veteran berpesan pada generasi muda saat ini, mari kita lihat kondisi perkembangan bangsa dan negara saat ini. Anda-anda semua ini adalah harapan bangsa. Mereka, anak-anak generasi muda sekarang ini, mereka inilah akan memimpin bangsa dan negara kita nanti di masa yang akan datang. Terutama kita sedang memacu untuk bagaimana mempersiapkan generasi muda untuk generasi emas di tahun 2025 yang akan datang. Belajar yang rajin, capailah cita-cita yang setinggi-tingginya, tapi dilandasi dengan karakter. Yeah. Karakter yang kokoh, kuat, yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga
0: disiplin yang tinggi, Pak.
1: Bersedia untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela bangsa dan negara ini, dan juga untuk membangun bangsa dan negara kita ini menuju cita-cita amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu negara kita menjadi negara yang aman, damai, dan mencapai Indonesia yang makmur. Inilah landasan filosofi kita yang diberikan pada generasi muda saat ini untuk melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan veteran ini, dan juga membangun bangsa dan negara di waktu-waktu yang akan datang.
0: Baik, terima kasih Pak Karel. Pendengar, kita akhiri saja dialog kita di pagi hari ini dengan ketua mantan gubernur Maluku dua periode. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua DPD Legion Veteran Republik Indonesia Maluku dan juga ketua PPAD. Terima kasih Pak Karel atas waktunya, Pak, ya, yang sudah berbagi dengan kita di suasana menjelang Hari Kemerdekaan hari Senin ini, 17 Agustus.
1: Ya.
0: Baik, pendengar, kita berpisah dan sampai jumpa.
2: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
3: dan apa melukisikan situasi masyarakat dalam
4: ini. Aspirasi Maluku.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena biaya cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza.